0: kita boleh minta lebih ringgit dia. Kalau dia baik hati, dia bagilah.
1: Ada yang layan, layanlah. Kalau yang tak layan, harap maklumlah. Maaf cakap.
0: Itulah, tapi saya pernah buat perkara memalukan.
1: Apa? Awak minta kat siapa?
0: Saya SS yang top up dulu, saya minta dekat mak girlfriend saya. Saya ingatkan dia akan bagi, punya tak bagi.
1: Mak girlfriend awak
0: eh? Itulah, ya, saya
1: patutlah kena reject.
0: Saya fikir-fikir balik kena pula. Saya buat macam tu kan.
1: Okey, ni komen seterusnya. Daripada Syahriza Tajuddin. Dia kata, koyak mental jumpa keeper gini.
0: Itulah dia macam, kalau bahasa zaman-zaman saya ni, nganjing-nganjing. Okey, dan juga ada Faizullah Hamzah. Katanya, kalau aku yang skor tu, aku terbang dekat kau pula bang.
1: Macam mana nak tangkap tu?
0: Kalau skor, kita buat macam tu lah. Apa dah meraihkan lah. So, meraihkan macam Ronaldo kan ada siu kan. Ni kita terbang depan keeper tu.
1: Kita panggil sway.
0: Okey, selesai video itulah yang kita bincangkan untuk hari ini. Kalau anda terlepas untuk saksikan apa yang kita ceritakan untuk hari ini, boleh pergi ke Facebook kami, Kelafet ID Baru KL.
1: Okey, sebentar lagi 8.15 minit pagi kita ada Vibe Positif. Hari ini kita bersama dengan pakar keuangan The Khairie Aizan.
0: Okey, lain terus lagu ini, lagu Hindustan.
1: Deal
0: Deal tu bagi
1: Dewana.
0: Oh, Dewana. Okey, orang tak pergi KL.
1: Ini baru KL.

0: KLFM.
1: Goal yang memecahkan kebutuhan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Buat Politik bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM. Ini baru KL.
2: Kad kredit sebagai emergency. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency? Inilah benda yang kita boleh bincangkan. Kalau di mata bank, ia dipanggil sebagai kemudahan kad kredit. Dia boleh jadi memudahkan atau dia juga boleh jadi menyusahkan. At the first place, kita kena faham tujuan saya ada kad kredit adalah untuk menggunakan kemudahan tersebut, bayar penuh, dapat point dan boleh tebus untuk buat beli tiket kapal terbang ataupun barangan-barangan keperluan kita. Tapi ramai orang pada asalnya betul, itulah niatnya. Tetapi bila datang kepada pelaksanaan, nafsunya tak dapat dijinakkan. Apa yang dia buat? Dia jadikan kad kredit tu sebagai tabungan kecemasan. Sebelum masuk gaji yang baru, dia akan tenyeh semua kad kredit. Habis kad kredit punya limit, dia buat pinjaman peribadi, langsaikan hutang tu dan ulang-ulang buat sampai dia pincin. Adakah ini cara yang betul? Adakah ini yang kita panggil sebagai satu kemudahan ataupun satu kesusahan? Orang kaya mempergunakan kad kredit untuk buat mereka jadi lebih kaya. Ada satu lagi orang, mereka menggunakan kad kredit ini untuk dapat point. Setiap kali mereka belanja, contohnya RM1,000, hujung bulan bayar RM1,000. Dapat point bernilai RM50. Kemudian RM50 tadi tebus beli minyak untuk bulan seterusnya. Ulang-ulang buat dan mereka akhirnya mampu membeli barangan-barangan yang lebih besar, lebih mewah. Tapi uniknya, bukan pakai installment, bukan pakai duit yang perlu dibayar, tetapi pakai point yang bank berikan. Inilah kita panggil sebagai bijak dalam mengurus kewangan. 3 tips yang anda boleh buat untuk pastikan anda tak terjebak dengan kemalangan hutang ni, iaitu yang pertama, pastikan kad kredit limit kita separuh daripada nilai gaji kita. Katakan gaji kita RM5,000, limit cukuplah sekadar RM2,500. Yang kedua, jadikan kad kredit sebagai satu benda yang menaikkan nilai aset kita dengan cara kita pakai dia, dapat point, dapat tebus kepada minyak, maka dia menaikkan nilai aset kita. Yang ketiga, kad kredit ada kalanya patut disimpan di rumah, bukannya menjadi kad puaka yang berada bersama dengan kita. Akan berlaku banyaknya perkara yang mencemaskan sehingga kan nak isi minyak, alamak, tak boleh pakailah pula QR. Kita akan pakai kad kredit. Lepas tu kita lupa dan akhirnya tak bayar penuh, kita akan dikenakan interest ataupun kadar faedah oleh pihak bank. Jadi akhir kata daripada saya, gunakan kad kredit untuk memudahkan tapi bukan untuk menyusahkan.
1: Buat bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Justin Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM. Ini baru KL.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Baik, 8.22 minit pagi. Jangan lupa hari Sabtu ini uji bakat Bintang Kecil 2026. Ada kata anak anda beruji bakat menyanyi, duduk bilik nyanyi seorang-seorang kan?
2: Sudah siap ke belum?
1: Adalah sepatu rodaku.
2: Tak ada adik, jom kita datang uji bakat pada hari Sabtu ni untuk menjadi seorang penyanyi. Boleh untuk Bintang Kecil untuk tahun 2026. Okay.
1: Baik, itu cerita mengenai Bintang Kecil. Ini cerita mengenai info trafik untuk waktu ini. Di Leboroi Elite dijangkakan kesesakan dari USJ ke Sifil disebabkan kemalangan di lorong kecemasan kilometer 57, juga di Jalan Subang kemalangan berhampiran Politeknik Shah Alam menyebabkan kesesakan di sana. Di Lebuh Raya kesas trafik pelan dari arah timur Bukit Limau ke Haikom, Haikom ke Sifil, kewajipan ke Susu Subang, dari arah barat Awang Besar ke Kirara, juga pelan dari Sandway ke Sandway Tol. Di Lebuh Raya Bes Raya pula trafik pelan dari Desa Serdang ke KTM Serdang, dari Kucai Ling ke Persiaran Kucai, dari Sungai Besi ke Kampung Malaysia, dari Salak Jaya ke Leboroi NPA, juga pelan dari Salak Jaya ke Pusat Bandar.
2: Ya, 0133097972 laporkan kesesakan di tempat anda. Okey, sementara nanti kita ada belajar apa hari ini, kita nak dengarkan dulu ini HyperX dengan Harapan.
1: Ya, Harapan. Kami semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang ada. Jadi line terus Rontak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL. Yeah, baby. Yeah, come on. Joey Crack the Dawn, Thalia.

0: hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, hari ni hari Rabu. Tapi penerbit kita, Ashila Shura, dia tak hantar buah kat kita.
2: Tak buah.
1: Walaupun kita belajar hari ini mengenai buah, tapi dia hantar curry puff.
2: Curry puff pada panas.
1: Panas-panas.
2: Dapat tu masa kita berasap tu.
1: Berasap. Lepas ni saya nak pergi makan satu.
2: Okay, dan untuk hari ni menerusi belajar pada ni, kita nak belajar tentang buah yang sedang murah ni.
1: Lambakan dah
2: sekarang
1: ni.
2: Buah durian.
1: Buah durian. Durian adalah buah tropika lah yang digelar sebagai raja buah. Kerana saiz dia yang besar, kulitnya berduri tajam serta rasa dia yang unik tau.
2: Dan buah ini berasal dari Asia Tenggara dan banyak ditanam di Malaysia, Thailand, Indonesia dan juga Brunei.
1: Dan durian ni kaya dengan nutrien seperti vitamin C, vitamin B, serat, kalium dan antioksidan yang baik untuk kesihatan apabila diambil secara sederhana.
2: Dan pastinya terdapat berbagai jenis durian yang terkenal, antaranya Musang King. Kalau Musang King ni bahasa saintifik dia D197.
1: Oh, dah hybrid.
2: Lepas tu ada D24, udang merah, Blackton, kampung. Dan setiap variety mempunyai ciri tersendiri dari segi warna, isi, tekstur, kemanisan, kepahitan dan juga aroma.
1: Kalau selain dimakan segar, durian juga boleh diproses menjadi sebahagian produk seperti tempoyak, aiskrim, kek, kuih dan juga pes durian.
2: Dan walaupun durian mempunyai banyak khasiat, pengambilannya perlu dikawal kerana kandungan kalori dan gula yang agak tinggi.
1: Sebab ni potasium dia pun tinggi juga. Gula, orang diabetes kena jaga-jaga kalau makan durian.
2: Betul. Ada orang cakap durian ni dimakan dengan air buka bonat pun bahaya.
1: Memanglah gas.
2: Gas berlawan.
1: Berlawan dalam perut. Tapi kan kalau orang Cina kan, dia suka durian tu rasa pahit tau. Dia akan cari durian yang rasa pahit-pahit. Itu baru dia suka.
2: Macam Musang King lah. Musang King ni dia pahit-pahit juga.
1: Kalau udang merah tu dia manis. Manis lemak-lemak sikit. Color dia pun wow, cantik.
2: Itulah ada durian baru sekarang tau.
1: Apa durian
2: apa? Kucing King.
1: Kucing King
2: Kucing King ada tau.
1: Mana ada?
2: Dia rasa masam-masam sikit.
1: Sleep cat ada.
2: Sleep cat.
1: Kucing tidur yang dalam pangsa tu.
2: Betul-betul. Tapi macam mana kita nak pilih durian yang terbaik?
1: Bau dia?
2: Antaranya bau lah. Yang pastinya kena pastikan buah durian tu berduri. Kalau tak ada duri tu buah kelapa.
1: Malas lah aku layan kau ni. Okey, sebentar nanti kita ada kopi bola pagi. Kita dah belajar apa hari ini? Jom kita layan ini KRU dengan remaja selamanya.
2: Bila kalau remaja dulu saya selalu makan durian. Sekarang ni tak boleh dah.
1: Tak boleh dah.
2: Tak boleh banyak lah.
1: Kecil manis.
2: Darah tinggi.
1: Darah tinggi pula. Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: di Bola Pagi.
1: Baik, kopi Bola Pagi bukan kopi biasa-biasa ini. Kopi Musang King untuk anda. 8.42 minit pagi.
2: Ini kalau bagi kat player Piala Dunia minum kopi Musang King ni, semua cergas.
1: Oh, semua cergas lah.
2: Yelah, Musang King kot.
1: Yelah, sambil-sambil apa, kalau tengah-tengah main tu, lepas tu ada pula berehat kejap penuh air kan, kena pula Musang King minum kopi. Ya, aduh.
2: Patut kau sendawa kat Padang tu.
1: Hilang fokus terus. Okey, menerusi kopi Bola Pagi, kami nak berkongsi. Ini antara perlawanan yang dah berlangsung antara Norway dan juga Ivory Coast pagi tadi. Norway menang 2-1 juga baru saja selesai. Perancis dan juga Sweden. Perancis menang 3-0.
2: Maknanya memang meriahlah tim apa, penyokong-penyokong Perancis.
1: Mbappe. Kejap je lagi 9 pagi akan berlangsungnya perlawanan antara Mexico dan juga Ecuador.
2: Ini kita bagi tahulah, Mexico masih lagi belum bolos sepanjang kejohanan setakat ini. Mereka telah memenangi ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan tanpa dibolosi, sekaligus menjadikan antara pasukan dengan rekod pertahanan yang terbaik.
1: Dan perlawanan berlangsung di Estadio Azteca, stadium ikonik yang pernah menjadi pentas final Piala Dunia 19

0: Germany ni pasukan yang antara pasukan kuat lah.
1: Kuat, tapi semalam pun tewas dengan Paraguay.
0: Okay, dan juga pemenang perlawanan ini bakal bertemu pemenang England dan juga Congo di pusingan 16 terbaik. Dan ini menjadikan laluan ke suka akhir semakin menarik.
1: Tapi menjelang Piala Dunia ni kan,
0: sepak mula menjelang sepak mula.
1: Cuaca turut menjadi perhatian lah apabila terdapat ramalan ribut peti di Mexico City yang berpotensi menjejaskan jadual perlawanan jika kilat dikesan berhampiran dengan stadium.
0: Betul lah, ada perlawanan yang baru-baru ni pun terpaksa dihentikan seketika disebabkan cuaca. Tapi tak apa, semoga semuanya baik-baik saja. Dan ini antara perlawanan yang bakal berlangsung pada pagi nanti, pada tengah malam nanti. Ada England juga Congo, 12 tengah malam. Juga 4 pagi ada Belgium dan juga Senegal. Dan juga 8 pagi esok ada Amerika Syarikat menentang Bosnia.
1: Ini game untuk Khamis 2 Julai jadi nantikan dan semestinya anda boleh tonton di Sukan Plus dan TV OK. Yang mana belum muat turun RTM, klik muat turun. Sebab mungkin tak ada TV kat tempat yang anda pergi tu, boleh tengok dekat telefon pintar.
0: Betul, kalau tak ada telefon juga tengok kat telefon kawan.
1: Apa salahnya?
0: Share.
1: Okey, jom kita nak terus memeriahkan Piala Dunia. Nak layan lagu FIFA 2026 ini daripada Nora Fatehi dengan Sir.
0: Bukan yang lagu di persimpangan dilema tu kan, Nora?
1: Bukan. Nora Fatehi.
0: Nora Fatehi.
1: Sir.
0: Boleh tak bagi KL?
1: Ini baru KL.

0: Ini Baru KL.
1: Ya, ini Baru KL. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Jam pun dah menghampiri hampir ke pukul 9 pagi. Dan anda akan dengarkan utama 9 pagi lah sebentar lagi langsung dari pusat berita RTM. Okay.
2: Dan kami juga nak ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang terus memeriahkan suasana di TikTok Live KLFM Official. Yang belum lagi follow media-media sosial KLFM, cari saja dengan kata cariannya KLFM Official. Boleh follow dan juga tengoklah macam mana wajah penyampai KLFM ni.
1: Kata AP dia ramai peminat. Semua yang dalam live ni semua peminat dia. Siap buat akaun lagi AP Syafiq Fan.
2: Saya tak cakap lah mereka dalam ni lah.
1: Tapi siapa yang tak masuk live kita memang rugi lah. Sebab meriah mereka ni borak-borak dengan kita kan.
2: Macam keluarga lah. Kalau jumpa depan-depan kita mungkin tak apa-apa nak kenal siapa-siapa ni kan. Tapi dalam ni kita dah macam keluarga.
1: Borak-borak tanya hari ni breakfast apa, nak pergi mana, ada nak pergi kedai ni beli barang,
2: beli barang untuk mak dia.
1: Untuk mak dia. Tapi sambil-sambil tu tengok live juga.
2: Betul. Ada juga ayah katanya sambil-sambil tu pergi ambil jiran, buat ni, buat apa, E-hailing.
1: Tapi untuk jiran setaman je. Orang lain dia tak ambil. Okey juga, tu bagus juga. Okey, jadi jangan lupa untuk singgah ke media sosial KLFM. Anda boleh follow lah. Lepas follow tu, apa lagi, like-like lah.
2: Dan pastinya selepas utama 9 pagi nanti kita ada game teka-teki, teka-tekuk. Hari ni teka-tekinya masuk akal.
1: Masuk akal. Maknanya awak dah decide lah, awak yang akan bagi kat saya.
2: Tak, awak nak bagi?
1: Awak bagilah. Awak bagi, saya akan jawab. Okey, jom kita nak bimbo terus. Ini Ella dengan Dua Insan Bercinta.
2: Ya, Ruang Tak Bagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: baru. Kia.
1: Hai, saya Nurin Aziz. Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari seksyen berita radio RTM.
3: Tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini, cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai di mesin pengeluaran automatik ATM dimansuhkan. Menteri Kewangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, keputusan itu dicapai telah memastikan akses kepada perkhidmatan kewangan lebih mudah dan tidak membebankan pengguna, sekaligus memberi manfaat terutama kepada pengguna di kawasan yang mempunyai pilihan ATM terhad.
1: Kerana bank ada kemampuan untuk levelize dia punya cost dalam sistem dia, kita menggalakkan bank untuk memberikan tanpa charge RM1 itulah. Alhamdulillah, dengan perbincangan yang ada, bank pun memahami kemahuan rakyat juga, dan dia juga merasa ini adalah satu usaha yang dia boleh menolong untuk meringankan beban rakyat. Jadi mereka setuju untuk memansuhkan RM1 itu.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dan berkat kuasa hari ini juga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN membatalkan arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPTN Dato' Azman Adam berkata, semua pemegang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Pusat Pengajian Siswasah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai menjelaskan, pelaksanaan budi madani diesel berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana.
2: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Borjoyai Bardai. Sementara itu, pengusaha bas persiaran serta persatuan pelancongan yang belum mengemukakan data penggunaan diesel dan dokumen berkaitan dikesa berbuat demikian dengan kadar segera bagi membolehkan kerajaan meneliti bentuk bantuan yang bersesuaian. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dalam satu kenyataan memaklumkan maklumat berkenaan penting dalam menilai secara tepat peningkatan kos operasi yang ditanggung pengusaha sekaligus menentukan bentuk serta kadar insentif cukai yang bersesuaian. Dalam perkembangan lain, 60,000 perjalanan penumpang laluan Shah Alam kenderaan Rapid KL dicatatkan pada hari pertama operasinya semalam. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor Barat Lembah Kelang. Sebab ini, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan tambang percuma bagi perkhidmatan tersebut kepada semua penumpang sehingga 31 Julai ini. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi MARA Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar, dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini, dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali, tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Majlis Pendidikan Negara diwujudkan bagi memacu pembaharuan menyeluruh sistem pendidikan negara agar kekal relevan dengan tuntutan semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, badan tersebut akan memfokuskan penambahbaikan kandungan dan kurikulum selain memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua tanpa mengabaikan nilai, budaya, bahasa kebangsaan dan akhlak. Dalam hal itu, tegas Perdana Menteri, pendidikan negara juga perlu dinilai secara objektif berpandukan pandangan serta kepakaran pelbagai pihak serta perlu berani melaksanakan pembaharuan dalam mempertingkat mutu pendidikan ke tahap lebih tinggi. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wang Kawah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
4: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wang Kawah. Hala tuju baharu pengurusan pekerja asing diperkenal menerusi penubahan jawatankuasa Kabinet mengenai pekerja asing bagi memperkukuh penyelarasan dasar tenaga kerja, ekonomi, keselamatan dan penguatkuasaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan menilai keperluan tenaga kerja secara bersasar termasuk mempertimbang pembukaan semula permohonan kuota pekerja asing mengikut subsektor tertentu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stadium MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. Dua jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya satu gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Belanda sebelum ini dijangka melangkah jauh dalam kejohanan itu namun dikecewakan oleh Maghribi menerusi penentuan penalti setelah perlawanan di Monterrey berakhir 1-1 selepas masa tambahan. Frank Lampard tanda tangani kontrak baharu bersama Coventry sekaligus kekal mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris EPL itu sehingga 2029. Lampard membimbing The Sky Blues kembali ke saingan Liga tertinggi bola sepak England buat kali pertama dalam tempoh 25 tahun selepas memenangi Liga Kejuaraan musim lalu. Beliau mengambil alih pasukan yang berpangkalan di Midland pada November 2024 dan membantu Coventry mara ke saingan kalah mati pada musim pertamanya namun tewas kepada Sunderland pada separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Gelombang haba melampau di Eropah, bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan paling buruk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Serangan bom ke atas wartawan di Itali. 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranucci musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rome.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
2: KLFM, ini

0: 英文 7.2 Kel FM in Barang KL.
1: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KL FM.
2: Ini Baru KL.
3: DJ Fas.
4: Ya, orang KL kenalah dengar KL FM. Tapi orang yang keluar-luar daripada KL FM pun boleh dengar KL FM juga. Muat turun saja aplikasi RTM Klik. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Kembali bersama N dan AP. Ini jam terakhir kami di Rentak Pagi KL.
5: Baik, dan pastinya sedikitlah info trafik untuk anda yang sedang memandu. Trafik perlahan dari Demais ke Seri Kembangan. Dari Salak Jaya ke Lebuh Raya NPE juga perlahan dari Kuchai ke Pusat Bandar. Juga dari Pesiarat ke Mas. Ke Jalan Istana, cuaca baik. Jadi berhati-hati memandu. Semoga anda selamat tibalah ke destinasi anda.
4: Ya, Alhamdulillah. Jadi semoga dipermudahkan urusan anda hari ini. Kita dah masuk dah bulan baru. Sekejap je tahun 2026 dah Julai. Kita dah baru Julai. Je cakap hari tu. Dah setengah tahun dah rupanya kita kat 2026
5: itulah. Rasa macam baru semalam sama, menyambut tahun baru 2026 tau. Dah Julai dah.
4: Tapi yang paling penting kali Julai ni datang uji bakat. Bintang kecil kita pada hari Sabtu ni 4 Julai datang ke Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media.
5: Itulah, jangan lupa bawa minus one sendiri. Dah sampai-sampai tak ada lagu lah, tak ada ni lah, boleh pinjam lagu orang tak?
4: Itu namanya tak bersedia.
5: Betul.
4: Jangan lupa juga bawa salinan My Kid, gambar berukuran 5R dan juga bawa mak ayah sekali lah.
5: Bawa mak ayah sekali?
4: Jangan nak tanggung seorang.
5: Oh, kalau tak bawa tak layak lah.
4: Bukan tak layak, bawa lah penjaga. Kalau tak semestinya mak ayah, kalau bawa cikgu pun okey juga.
5: Okey, dan pastikan yang dah dapat lagi Sabtu tu ayah pun akan datang balik tau.
4: Kalau terpilih 20 orang. 20 orang akan dibawa ke hari Ahad tu. Itu penentu nanti siapa akan jadi wakil tunggal wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
5: Dan nak pergi uji bakat tu bersedia bukan sahaja nyanyian. Penampilan tu kena jaga juga.
4: Betul. Siap-siap juga dengan soalan-soalan cepu cemas nanti nak tanya.
5: Ada soalan-soalan juga?
4: Yelah, tanya kat mana duduk, sekolah mana. Tu kena jawab juga. Jangan datang-datang nak nyanyi je.
5: Betul lah, dah kahwin ke belum?
4: Tak adalah. Baru umur 7 tahun ke 12 tahun. Takkan tanya dah kahwin. Kalau tanya kat cikgu dia mungkin. Cikgu dah kahwin ke belum?
5: Kalau belum kahwin, insyaAllah ada harapan.
4: Ada harapan. Kita ada seorang lagi DJ yang takkan kahwin dengan KLFM ni.
5: Kesian lah DJ tu kan.
4: Tapi dia banyak peminat tau.
5: Banyak peminat ni. Kalau saya on air dia ataupun DJ tu on air je, penuh dekat punya TikTok ni. Sampai hang
4: penuh,
5: TikTok.
4: Penuh. Sampai 100,000 like. Kadang-kadang 1 million like.
5: Betul.
4: Tapi yang masuk tu semua chatbot je lah.
5: Chatbot je.
4: Okay, sebentar lagi kita ada game on. Hari ni kita nak main teka-teki. AP yang akan bagi kat saya.
5: Okay, semuanya kejap lagi. Untuk waktu ni, jom riba dengan lagu ini.
4: Ini kita nak nyanyikan, kita nak pasang lagu dia bekas juga. Juara Bintang Kecil Wilayah Persekutuan.
5: Okay.
4: Lagu baru dia, Iman Darwish.
5: Iman Darwish.
4: Bersama dengan Mimpi. Ini lagunya Tak Nak Apa Lagi.
5: Tak Nak Apa Lagi.
4: Bukan, Nak Apa Lagi.
5: Nak Apa Lagi. Lagunya Dah Siap Ke Belum? Menyeru, bukan?
4: Dah Siap Ke Belum?
5: Okay. Runtak bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku, rentak pagi KL, game on.
1: Baik, 9.27 minit pagi dan pastinya waktu ini kita memasuki ke ruangan teka-teki, teka-teku. Dan untuk hari ini saya akan berikan teka-teki kepada Anne.
2: Jawapannya mangkuk.
1: Bukan. Itu bukan soalan
2: oh,
1: lagi.
2: Oh, tu kan. Tu baru iklannya lah.
1: Baru teaser.
2: Okey.
1: Baik, untuk soalan yang pertama, saya bagi dua soalan. Hari ini saya rasa nak bagi soalan teka-teki yang logik.
2: Saya seorang-seorang main pun dua soalan.
1: Tak apa, dua soalan.
2: Okey.
1: Baik, soalan yang pertama. Okey, dia bergunting rambut setiap hari tetapi rambutnya masih ada. Siapakah dia?
2: kejap. Okey, saya tahu dah. Jawapannya tukang gunting rambut. Ya. Yeah.
1: Bagus.
2: Saya lock jawapan saya. Walaupun orang tak tanya.
1: Okey, soalan yang kedua.
2: Betul ke tak?
1: Betul lah.
2: Betul. Yeay. Tak cakap pun yeay. Okey.
1: Baik. Soalan yang kedua.
2: Okey, yang kedua.
1: Negara manakah yang mempunyai tiga nama?
2: Tiga nama saya pernah dengar lah ni.
1: Tiga nama.
2: Kejap. Tak tahulah.
1: Kejap.
2: Saya cuba.
1: Apa?
2: Bahrain.
1: Kenapa Bahrain?
2: Tak. Itu yang banjir kan. Tiga nama Apa? Tak tahulah.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Apa?
1: Ini soalan di logik, okey? Baik, sebuah negara yang mempunyai tiga nama adalah Belanda.
2: Belanda,
1: Netherlands dan juga Holland.
2: Ini fakta lah.
1: Ini fakta.
2: Tapi tu bukan teka-teki.
1: Teka-teki lah tu. Banyak negara-negara apakah yang mempunyai tiga nama? Belanda, Netherlands juga Holland.
2: Okey, kalah. Tapi satu menang lah tadi.
1: Satu menang, kosong kalah. Kira itu jugalah.
2: Tapi saya ada teka-teki untuk awak.
1: Apa dia?
2: Kenapa TV tayangkan berita?
1: Kenapa TV tayangkan berita? Takkan dia nak tayang cerita dongeng? Cerita dongeng ada. Sebab dekat situ je orang tengok. Dekat situ je orang tengok.
2: Itu jawapan awak. Kalau dia tayangku, itu kan kamu. Tayangku.
1: Aduh.
2: Tak sampai.
1: Sampailah. Tapi tak sampai untuk saya lah. Dia kalau Kulin buat sampai.
2: Patutnya saya akan bagi benda tu kat Kulin. So Kulin buat kat awak lah.
1: Betul lah.
2: Sebab tayang saya kat rumah. Tengah kerja.
1: Okay,
2: maknanya saya menang kan?
1: Menang tapi 1-0 lah. Untuk hiburan pendengar pesalahannya kena denda.
2: Awak ni macam suka hati je. Tapi tak apa. Boleh. Saya sambut cabaran itu.
1: Okay. Awak nak denda saya?
2: Saya dah sebab awak bagi teka-teki yang ni tak masuk akil.
1: Masuk akal tadi tu.
2: Tapi hari ni betul lah masuk akil.
1: Sebab apa? Sebab dia katanya kalau bagi teka-teki tu biarlah bermanfaat sikit. Tu yang saya bagi manfaat betul.
2: Okey. Boleh. Sebentar lagi awak lah. Denda awak je lah.
1: Denda saya boleh tukar macam tu je.
2: Boleh. Okey. Sebenarnya kita nak denda happy. Sebentar lagi jom kita nak layan dulu. Ini MK7 dan Ben Zulu dengan Resiko.
1: Rotak bagi KL.
2: Ini baru KL.

sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: pecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Karaoke, pilih 972.
2: Okey, sebelum kita nak masuk bilik karaoke 972, tadi saya menang main game. Jadi saya nak denda happy lah, sebab happy bila saya menang, otomatik orang yang tanya teka-teki tu dia yang kena denda.
3: Oh ya ke, bukan awak tak dapat jawab tadi?
2: Eh, tadi saya dapat jawab satu soalan tadi. Awak tak cakap kena menang dua-dua soalan.
3: Maknanya saya kena denda lah ni. Okay, awak nak denda saya apa?
2: Hari ni awak kena nyanyi happy satu lagu. Lagu ni kalau boleh dia bila adik-adik kita dengar je, dia nak datang uji bakat bintang kecil.
3: Nak datang uji bakat bintang kecil.
2: Yes ah.
3: Okay, saya cuba karaoke lagu ni.
2: Lagu ni, okay.
3: Tapi saya tukar lirik ke bintang kecil.
2: Bayar ajak adik-adik kita. Okay, saya matikan dulu music background.
3: Okay.

0: Pasti selepas adik-adik kita dengar lagu AP ni,
1: semua datang.
0: Bukan Abidu? Mereka akan bersemangat nak datang uji bakat sebab nak lawan suara DJ AP.
1: Betul. Yang pastinya lagu ni tak ada.
0: Lagu ni tak ada. Lagu ni ada kalau adik
1: kalau adik-adik suka lagu ni, boleh nyanyi juga.
0: Mungkin
1: lagu ni
0: inspirasi dengan AP punya nyanyian tadi. Dipilih lagu ni. Apa salahnya?
1: Kalau yang berbakat lagi boleh buat lagu ni menggunakan dialek masing-masing.
0: Tak payahlah. Tapi janji nyanyi keluar bunyi.
1: Ada nyanyi tak keluar bunyi?
0: Ada nyanyi tak keluar bunyi. Okey, jadi adik-adik kita jangan lupa jemput datang ke uji bakat Bintang Kecil pada hari Sabtu ni, 4 Julai, pukul bermula daripada 8 pagi.
1: Okey, Mami Nadia cakap tolonglah adik-adik datang, ajar Uncle Lepi nyanyi. Tadi saya nyanyi tak sedap kan?
0: Sedap lah, apa ni Mami Nadia? Apa awak ni? Tak adalah. Okey, selepas ni kita nak terus masuk bilik karaoke 972. Sebentar lagi ada lagu daripada ini, orang dia, nama dia ada 3.
1: Ada 3 lagu dia?
0: Dia bukan negara je. Azian, Mazwan dan Sapuan. Lagu Cinta Embunan Pagi. Tapi sebelum tu kita layan dulu ini, Lestari dengan Cinta Itu Ketawa dan Air Mata.
1: Betul lah, saya kadang-kadang ketawa, sekarang menangis. Macam itulah kehidupan.
0: Gila punya.
1: Tak pergi KL.
0: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, kita baru saja layan lagu di bilik karaoke 972, Cinta Embunan Pagi.
2: Cinta Embunan Pagi, teringat saya duduk kampung. Bila bangun-bangun je pagi, tengok pula embun pagi, rasa sayu lah.
1: Banyak embun.
2: Banyak embun.
1: Oh, sayu
2: tu,
1: eh?
2: Oh, sayu. Teringat dalam kanak-kanak lah. Lepas tu antara perkara yang saya rindu kampung ni, bau ni. Bau kalau kayu. Bukan, bau kayu getah dibakar tu.
1: Kayu getah dibakar. Tak pernah.
2: Tak pernah dengar? Tak pernah,
1: tak
2: kan?
1: Pernah bau.
2: Bau dia sedap tau. Pokok getah tu ada yang ditebang, lepas tu ada orang buat kayu api, sedap
1: pun
2: dia.
1: Tak pernah lagi tak. Nanti saya lagi. Nak pergilah cari kayu apa, kayu getah kan?
2: Kayu getah.
1: Okey. Kita dah ada ujung segmen dah ni. Terima kasih kepada anda semualah yang layar Rentak Pagi KL dari awal hingga sekarang. Selepas ni EJ akan temankan anda di Hai Hai KL. Nak minta lagu boleh, lagu ucapan pun boleh.
2: Macam biasa saya ada pantun.
1: Okey, pantun. Silakan.
2: Ayam berkokok atas pagar, itik menyampuk buat hal pula.
1: Ewah.
2: Lepas ni jangan bertukar siaran. EJ dah tunggu nak bagi ceria.
1: Macam tak kena JB. Tak apa. Walaupun tak kena, EJ kena beli juga.
2: Yang penting ada bantul lah.
1: Okey, itu bantun dia. Okey, so RPKL AP bersama dengan Putra Azwan.
2: Putra Azwan.
1: Lama tak dengar.
2: Itulah Azwan selalu keluar petang kan. Esok Putra Azwan akan kembali pagi bersama saya, Bro 2.
1: Bro 2.
2: Bro 2.
1: Duo. Ini bukan Pero 2. Okey. Kita nak tinggalkan anda lagu terakhir di bilik karaoke. Ini lagu Mariah Carey bersama dengan Boyz II Men dengan One Sweet Day.
2: One Sweet Day. Semoga hari anda sentiasa manis.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum. Bye-bye KL.
1: Bye-bye KL.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

kasih memilih Hai Hai KL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang tengah dengar KLFM sekarang ini, menerusi Hai Hai Kuala Lumpur bersama dengan si Duri EJ, menemani anda bermula saat ini sampai pukul 1 tengah hari. Untuk hari ini, hari Rabu. Rabu kan? Betul lah. Hari ini 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Kita dah bertemu di bulan Julai pula kan? Jadi bagaimana dengan keadaan diri anda? Awal-awal bulan ni semuanya pasti berada dalam keadaan semangat. Semangat bola pun ia, semangat gaji baru masuk pun ia kan? Tersenyum cik abang tu kan? Okey, jom kita teruskan hiburan di pagi ini dengan lagu-lagu yang rancak sedikit lah untuk anda lebih bersemangat, laju sedikit buat kerja kan, dan menghilangkan mengantuk anda mungkin. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. KL. Saya Syarif. Gerik Sik.

Pagi-pagi ini jangan ada sesiapa yang temberang eh. Tapi kadang-kadang ada orang dia temberang, dia muka dia boleh apa menampakkan kata-kata dia yang temberang tau. Jadi kita tahu dia cakap temberang, temberang lah kau. Gitu kan contohnya lah kan. Tapi hari ini 1 Julai, berita baik untuk anda. Kalau anda mencari tempat untuk mengeluarkan wang anda yang berkeput-keput dekat bank tu kan, anda tak perlu cari apa tu, contoh anda pakai bank harimau lah contoh kan. Anda nak keluarkan duit dekat bank harimau juga, tak apa dek. Anda boleh keluarkan di mana-mana bank tempatan kerana sekarang tiada lagi cat RM1 dikenakan antarbank. Hari ini pemansuhannya. Jadi pengguna kad debit tempatan tidak lagi dikenakan cat RM1 apabila mengeluarkan wang di ATM atau smart recycle machine di mana-mana sahaja. Okey, itu berita baik untuk anda. Dan hari ini juga pasport Malaysia berwajah baru. Jadi pasport Malaysia juga antarabangsa dilengkapi 94 ciri keselamatan tinggi, mula dikeluarkan secara berperingkat. Pasport dah baru. Jadi ke manakah kita? Kita tengok bola lah kan. Wow. Bukan kaling-kaling tengok bola. Harga tiket dia, wui. Kalau anda tahu berapa harga tiket dia, boleh kongsikan juga dengan EJ. EJ tahu, dapat juga maklumat. Tapi rasa macam, betul ke harga tiket dia macam ni? Kan? Macam boleh beli sebiji kereta tau. Jadi apa pun, terus bersama dengan EJ untuk Hai Kuala Lumpur. Pastinya kalau anda nak lagu, EJ tak kenakan sebarang bayaran. Cuma anda perlu hantarkan melalui kiriman di WhatsApp lah. Hantarkan di 013-3097-972. EJ akan tunaikan berserta dengan senyuman. Senyuman semanis. Semanis madu. Kenapa kena madu? Madulah, bagus. Okey, terus layan ini dia, lagu layu di Taman Anganku. Adik, menerusi Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

bila sampai waktu lagu nyanyian Faizal Tahir dan juga kumpulan Mimpi, okey? Bila sampai waktu yang telah ditentukan oleh Yang Maha Esa, yang baik insya-Allah akan sampai juga. Hanya dia saja yang mengetahui dan kita hanya terus berdoa. Semoga apa yang kita hajati diperkenankan, okey? Dan kepada anda juga ingat, fikir yang baik-baik, cakap yang baik-baik, insya-Allah kita juga akan dapat yang baik-baik. Okey, selamat pagi untuk anda semua. Selamat minum pagi yang tengah bekerja. Selamat minum pagi sambil tengok bola. Aksi yang semakin hangat pagi ini. Mexico menentang Ecuador, kan? Di

nampaknya mendahului Ecuador 2-0 sekarang ini. Julian Quinones membuka tirai jaringan pada minit ke-22 sebelum Raul Jimenez mengandakan kelebihan pada minit ke-31. Dan jika keputusan ini kekal, Mexico bakal mengesahkan tempat kepusingan 16 terbaik Piala Dunia tahun ini. Dan menariknya, Mexico pernah mara ke suku akhir Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 1970 dan 1986 ketika mereka menjadi tuan rumah. Dan ini bermakna sekiranya Mexico berjaya menang perlawanan pusingan 16 nanti, mereka bakal melakar sejarah dengan mara ke suku akhir buat kali ketiga dalam sejarah penyertaan mereka di pentas Piala Dunia. Tapi game belum habis lagi, banyak masa lagi. Mana tahu Ecuador dia boleh meledakkan gol, mencari gol untuk menghidupkan semula peluang mereka, kan? Jadi selamat menonton. Dan kepada anda juga, boleh sekarang ini boleh dah minta lagu. Ramai dah yang minta lagu bersusun dah ni, InsyaAllah Ija akan tunaikan sekejap saja lagi, menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Setuju?
1: Ah.
0: Kata orang tua-tua. Rezeki jangan dicari. Mau jangan ditolak.
1: Okey. Yang penting setuju. Cik akak kita mesti kata tak setuju. Tak boleh tak setuju. Tak setuju. Kan? Tak apalah, kalau tak setuju nak buat macam mana kan? Bukan mudah nak kata setuju tu. Ya tidak. Baik, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan EJ. Menerusi 97.2 pastinya di Lembah Kelang, dan anda di luar Lembah Kelang boleh dengar, boleh layan di RTM Klik dengan carian Radio KL FM. Okey. Terima kasih yang dah hantar minta lagu ni. Lagu-lagu daripada era tahun 90-an hingga yang terkini sahaja. Lagu itu tak sama seperti semalam dan juga kemarin. Semalam EJ tak bertugas, tapi EJ tahu lagu apa yang berkumandang. Dan EJ bertugas hari Isnin sampailah ke hari Jumaat ini bersama EJ dalam Hai Hai Kuala Lumpur, insyaAllah jika diizinkan. Terima kasih ni siapa yang hantarkan. Assalamualaikum Siduri EJ, saya Mas Mawar dari Setiwangsa. Terima kasih mulakan lagu rancak pagi ini, pagi tadi. Tolong bagi lagi lagu-lagu macam ni. Yang rancak tadilah kan. Tak tahulah kenapa mengantuk. Even dah secawan kopi Americano. Wow. Americano kata dia. Cuba tambah lagi. Apa ni? Americano dia berapa sudu lah? 2 sudu eh. Tambah lagi sesudu Americano. Kopi tu. Kan? Biar terbeliak mata tu. Okey, baik, terima kasih Mas. Semoga lagu-lagu yang diminta oleh teman-teman kita sekarang ini juga dapat memberikan anda semangat jugalah. Okey, jomlah kita minta lagu pula. Jomlah saya tunaikan permintaan lagu anda. Bermula dari Setapak. Dari Setiwangsa turun ke Setapak bersama dengan Cik Awi di sini. Nak minta lagu Apa Lagi Dikenang dari kumpulan Ekspedisi. Dan Haji Deng Gombak nak minta lagu Hampa, nyanyian Tok Ki. Hampa ke Haji Din? Kenapa? Pasukan anda kalah ke? Ini, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya nak lagu Mutiara dari kumpulan Mutiara, Cik Khairi Subang. Dan ini, Assalamualaikum, saya Nafan dari Besut, Terengganu. Oi, jauhnya orang Terengganu. Terima kasih layan KLFM. Boleh tak saya nak request lagi lagu satu band bertajuk Kehilangan? Okey, baik, jom kita layan lagu Kehilangan satu band. Ada Ekspedisi, ada Tok Ki dan juga Mutiara. Menerusi pilihan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.

0: Costa. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hi Hi KL.

Itu dia sebuah lagu persembahan kumpulan Mutiara bertajuk Mutiara. Kukut, bila anda dengar lagu ini dapat teringat kembali kisah-kisah lama anda dulu semasa anda muda belia kan. Terima kasih juga untuk rakan-rakan EJ yang ada di live TikTok KLFM official. Terima kasih bernama Exhaler ni, kata bila dengar KLFM teringat zaman dulu. Teringat waktu kerja di restoran segera di Taipan katanya. Apapun semoga sihat-sihat hendaknya geng-geng dulu di makanan segera berwarna merah itu dekat Taipan. Manajernya nama Mizi, Rizal, Bibi Istimewa, Siti Nur Hafifah. Baik, terima kasih Cik Exhaler. Cik ke puan ke macam mana ni? Tapi dia kata dia tengah sidai baju. Lah ni ada dekat Perak. Terima kasih kerana dengarkan menerusi RTM Klik. Okay. Kerja dekat Taipan pada tahun 1999. Baik, Exhaler. Okay, bagaimana cuaca di tempat anda? Dekat Perak macam mana? Di belah utara macam mana kan? Kalau EJ tinjau-tinjau lah Met Malaysia hari ini, jangkaannya ribut petir dan hujan lebat. Pukul 9.50 minit pagi tadi dikeluarkan amaran ribut petir ini sampai pukul 2 petang di daerah, di negeri Perlis, keseluruhan negeri Perlis. Termasuk juga di Kedah iaitu di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pukut Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda dan di keseluruhan Pulau Pinang. Ini di belah utara je. Dan di Kuala Lumpur nampaknya cuaca hari ini daripada pagi membawa ke tengah hari, petang dan malam tiada hujan. Alhamdulillah. Dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Itu jangkaan cuaca untuk hari ini. Apapun, bersedia dengan sebarang kebarangkalian yang boleh berlaku. Dan kepada anda yang tengah memandu kenderaan, seperti biasa, ingatan EJ untuk anda, utamakan mereka yang ada pelekat P di hadapan kenderaan, di cermin kereta depan dan belakang. Tolonglah bagi kerjasama dekat mereka yang baru nak bertatih lah juga di atas jalan raya ni. Mereka memerlukan sokongan kita untuk supaya mereka menjadi pemandu yang berhemah, yang berpengalaman. Tapi bila dah berpengalaman, jangan pula naik tocang. Itu yang kita tak nak tu sekarang ni kan. Jadi sama-samalah kita bertimbang rasa di atas jalan raya. Jom kita teruskan lagi permintaan lagu sekarang ini. Tak kena horn, kata Helang Kinabalu. Oh, pakai P tak kena horn eh? Yelah, saya pun kadang-kadang kan tak sampai hati tau nak horn kat P ni kan. Okay. Jom kita teruskan permintaan lagu ini. Aloy Kepong katanya nak dengar lagu Bunga Angkasa, lagu nyanyian Tera Rosa. Terima kasih juga untuk Cik Rose nak dengar lagu Sangkar Derita Hakim Rosli. Hai Kak Ijan, yang baru lepas operik mata minggu lepas. Dia kata dah boleh buka sikit-sikit matanya, tapi terus layan KLFM. Terima kasih Kak Ijan yang ada dekat Alostak. Hari ini nak dengar lagu Buka Hatimu, Bukalah Hatimu dari kumpulan Umbrella. Dan Nurul juga nak dengar lagu Raise It All, Bruno Mars. Ini empat lagu seterusnya dalam pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, sekarang ni kat media sosial banyak betul FYP Piala Dunia. Mm-hmm. Ada satu video tu saya tengok ini Erling Haaland. Mm. Dia tengah makan. Uh-huh. Lepas tu dia tengok cermin, dia terkejut. Tengok muka dia tengah makan tu.
2: Itulah ada juga satu lagi influencer ni. Dia pergi tengok bola lah. Lepas tu ramai Erling Haaland. Ramai muka macam Erling Haaland. Dia pukul 5 satu Erling Haaland ni.
1: Sebab
2: orang Norway tu kebanyakan muka macam Erling Haaland.

Ya, yeah, teruslah bukalah hatimu untuk terus dengar KLFM sampai bila-bila menerusi Hai-Hai Kuala Lumpur. Kita ada Nadi Kota KL, Kerangan Alu Kuala Lumpur, Neon-Neon Kuala Lumpur dan Pagi Rentak Pagi Kuala Lumpur, Rentak Pagi KL, okey? Terus bersama dengan kami di KLFM juga. Sekarang ini IJ tengah tunaikan permintaan lagu-lagu yang telah anda hantarkan. Siapa yang cepat insyaAllah akan IJ tunaikan. Tapi yang masuk pukul 11 ni kan, macam mana, kenapa lambat sangat masuk? Minta, dah bersusun dah ni kan. InsyaAllah lah mana yang termuat akan IJ muatkan sampai pukul 1 tengah hari ni, okey? Kejap lagi, kita nak dengar lagu lepas geram. Tapi berbaki 4 lagi lagu pilihan Hai-Hai Kuala Lumpur nak IJ tunaikan ini. Terima kasih dekat Encik Arsyad Muhammad yang ada dekat Bangsa. Kata nak dengar lagu episod Cinta Boboy, lagu untuk hiburan sendiri. Okey. Dan Popo dekat Banting. Oh, Popo. Saya teringin nak dengar lagu Hindustan. Nak minta lagu dari filem Yes Boss. Baik, saya ada satu lagu Yes Boss, filem Yes Boss, iaitu Main Koi Aisa Get Gaun. Lain macam pula saya sebut bahasa Hindustan ni kan. Betul lah. Tapi itulah tajuk dia, ya. Semoga Popo kita yang dekat Banting terhibur. Dan ini, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya Fahmi dari Puncak Alam. Nak request lagu Wajah Kekasih dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Boleh tak Kak? Boleh. Katanya hari ini hati sedih. Ay, kenapa? Sebab ofis suruh buat US visa mandatory. Dah lah mahal harganya. Kenapa awak kena buat? Kalau berkaitan dengan kerja, bukan orang pejabat ke kena buat kan? Kan? Tak apalah adik, insyaAllah ada rezeki awak tu nanti tau. Dan terima kasih juga untuk orang yang ada dekat, orang Singapura. Yang dekat Singapura ni namanya Tok Sadin. Nak dengar lagu Michael Learns to Rock, Paint My Love. Okay, sebelum kita layan lagu lepas geram, kita layan

4 permintaan lagu ini menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Terus layan, tidak kira di mana juga anda berada yang tengah memandu kenderaan, ingat ya, berhati-hati di jalan raya. Ikut jalan raya, bukan jalan sungai.

0: lagu permintaan anda. Hai Hai KL.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
0: Anda nak lagu-lagu kegemaran anda dimainkan? Minta je dengan kami dalam Hai Hai KL.

0: Okey, selamat tengah hari untuk anda semua. 12:11 minit tengah hari kepada anda yang tengah nak menjamu selera ataupun baru bergerak untuk pergi cari makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Pastikan anda makan makanan yang berkhasiat. Dahlah badan tu tak cukup rehat kan? Minum pula terlajak kopi. Kopi berlebihan pun tidak elok untuk badan anda tau. Okey? Baik, pukul 12:11 minit tengah hari sudah tiba masanya untuk kita layan lagu lepas Gram. Gram, dia punya dengung dia lain sikit eh. Gram. Tapi hari ni saya nak kongsikan di sini perkongsian yang dihantarkan oleh Dr. J. Dia kata, "Assalamualaikum, selamat bertugas EJ." Waalaikumsalam. Hari ni Rabu 1 Julai bersama dengan 15 Muharram 1448 Hijrah, tentang doa dalam perpisahan. Katanya, kekal konsisten dalam berdoa ibarat mengayuh basikal. Pastikan pasti akan tiba ke destinasi yang dituju. Ayo kita perbanyakkan doa agar segala impian dimakbulkan Allah. Moga hati-hati yang terpisah dipertautkan semula. Saling menyayangi dengan tulus dan sedia berkorban demi kebahagiaan bersama. Baik, terima kasih atas kata-kata itu Dr. J. Dan kepada anda juga, semoga dapat sesuatu menerusi perkongsian Dr. J itu. Okey, jomlah kita dengarkan lagu Lepas Gram yang telah diminta oleh rakan-rakan kita ini. Terima kasih untuk Papa Americano. Katanya nak dengar lagu Arigato, Def Cap C. Terima kasih juga untuk Cik Syamsul dihantarkan voice note tadi. Kita dengarkan apa kata Cik Syamsul ni. Ha.
1: Okay. Assalamualaikum EJ
0: Siduri,
1: my neighborhood.
0: Yes, my neighborhood.
1: Hari ni nak lagu
0: nak durian, bukan?
1: Untuk segmen LG, lagu penasaran daripada kumpulan Gigil. Jangan bawa kereta sambil gigil pula.
0: Yeah.
1: Masuk dalam sungai macam orang tu.
0: Siapa tu?
1: Apa berlaku, hati-hati di jalan raya.
0: Yeah,
1: penat, baik. Ngantuk, berhenti. Okay?
0: Alright.
1: Assalamualaikum EJ, terima kasih.
0: Sama-sama. Sama, betul lah kan? Kalau mengantuk, kena berhenti. Takut silap hari bulan termasuk dalam sungai. Sebab ada kejadian berlaku di kampung saya. Masuk sungai kereta tu, saudara. Okey, satu lagi dari S Awam ni.
2: Assalamualaikum.
0: Lebih kurang lah suara awak suara.
2: Hari ni nak minta lagu Bob Shelby.
0: Alah.
2: Marah Bahaya.
0: Marah Bahaya.
2: Lepas Gerak.
0: Tapi lagu Marah Bahaya tak ada. Lagu lain ada tak?
2: Ataupun Crossfire, Reality and Fantasy.
0: Crossfire, beres. Dan terima kasih juga untuk Cik Wan yang bertugas di Pasir Gudang. Tapi dalam perjalanan dari Kelang nak ke Pasir Gudang katanya, Cik Abang pilot darat nak dengar lagu Zombie, Cranberries. Jadi semoga anda terhibur menerusi pilihan lagu Lepas Gerem. Itu dengungnya ya. Terus

0: Lagu Lepas Geram.
1: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
2: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
3: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
1: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.

Okey, lagu terakhir dalam pilihan lagu lepas geram hari ini, Zombie. Ada yang sampai tak makan, sampai rupa jadi zombie dah, kesian. Kenapa tak makan, saudara? Mata mengantuk, tak larat IG nak buka dah. Tengok bola punya pasal kan. Jadi anda semua masih lagi okey, steady waktu-waktu tengah hari ni. Lebih kurang 30 minit lagi menghampiri ke pukul 1 tengah hari dan kita pun boleh makan tengah hari. IG pun nampaknya boleh berangkat juga nak makan tengah hari ni kan. Dan satu lagu lagi IG nak tunaikan, permintaan orang Sabak Bernam. Kejap, lupalah Kak Nur duduk mana. Sebab Benam ke Bangan Datuk saya confuse antara dua tempat ni. Tapi antara dua tu lah. Kak Nur kata nak minta lagu Data. Katanya Sayangku. Sayangku yang mana, Kak Nur? Semoga Kak Nur terhibur dengan lagu Sayangku ini. Dan juga Azma dari mana ni? Azma dekat Kepong nak dengar lagu Saka Perawan Floor 88 dan juga kumpulan Sinario. Alright, jadi kita habiskan lagu permintaan menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KLFM.

Okey, EJ dah sampai di hujung Hai-Hai Kuala Lumpur. Dan sebagai lagu untuk Extra, KLFM Extra, sama tak serupa, EJ pilih lagu satu, Bila Hatiku Rindu, Ahmad Syafiq. Satu lagi, sama juga tajuknya.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM, ini baru KL.
1: KLFM Extra, kamu tak serupa.

and International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI governance bill and we will need your input and I get the relevant offices, the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem My Mohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, M. Kulasegaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kulasegaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya sejak awal, iaitu dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah, susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata, pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Lukan Isman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih banyak-banyak yang bertemu dengan kami waktu ini di KLFM. Ini baru KL dan anda ditemani waktu ini dengan saya, Syak, dalam Nadi Kota KL. Dan terima kasih kepada rakan saya, EJ, yang menemani dalam Hai-Hai KL. Harapnya semuanya terhibur dengan apa yang dikongsikan oleh EJ. Dan juga kita ada cerita berkenaan dengan bola, dengan info semasa dalam Nadi Kota KL waktu ini. Dan sebagai panduan bersama Kuala Lumpur, masuk waktu solat fardu Zuhur pada hari ini ialah pada pukul 1.20 minit tengah hari. Dan teruskan dengan kami di KLFM. Ini baru KL dan kami di KLFM mengucapkan juga selamat menaikan solat fardu Zuhur kepada semua Muslimin dan Muslimat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Kita dengar hari hingga 4 petang.
1: Nadi Kota KL, ini baru KL.
2: Nadi Kota KL.
3: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
4: Okay, sekarang ni kat media sosial banyak betul FYP Piala Dunia. Ada satu video tu saya tengok, ini Erling Haaland. Dia tengah makan, lepas tu dia tengok cermin, dia terkejut. Tengok muka dia juga tengah makan tu.
5: Itulah, ada juga satu lagi influencer ni, dia pergi tengok bola lah. Lepas tu ramai Erling Haaland, ramai muka macam Erling Haaland. Dia pukulin, bukan satu Erling Haaland ni.
4: Sebab
5: Orang Norway tu kebanyakan muka macam Erling Haaland.

0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Itu je Rentak Pagi KL. IP siap buat lagu kan? Okey, jangan lupa untuk uji bakat pada hari Sabtu ni, 4 dan juga 5 hari bulan. Dan Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak memilih kami di Kanal FM sebagai pilihan anda waktu ini dan temani kami dalam Radio Kutu KL bersama dengan Syak waktu ini. Dan ini dia, kita nak terus berhibur dengan lagu untuk semuanya yang pulang ke pejabat, yang menikmati makan tengah hari sebaiknya menemani waktu ini. Untuk semuanya di KL FM, ini baru KL. Jangan lupa juga untuk ikuti kami di Facebook kami KL FM, ini baru KL juga. TikTok kami KL FM Official. Dan insyaAllah saya akan temani hingga pukul 4 petang nanti. Ayo waktu ini Adik Kutu KL, ini baru KL. Dengarkan lagu nyanyi pada Dato' Awi, 1570. Khas untuk semuanya KL FM, ini baru KL.

0: Kemasan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam. Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KL FM. Ini baru KL.
4: Itu dia Vibe Positif. Sebenarnya yang positif-positif saja. Kenapa ni di KL FM. Baik, Kuala Lumpur, selamat tengah hari juga untuk semuanya yang sentiasa menemani kami waktu ini. Dan Alhamdulillah, saya doakan semoga semuanya gembira, ceria-ceria, sihat-sihat belaka. Selamat hari lahir juga kepada yang menyebut hari lahir pada hari ini. Dan semestinya saya suka sangat bila sebut tentang hari lahir ini. Ada yang menyambut dengan... ini dia yang bestnya, ada menyambut dengan kendurian. Makan durian katanya. Baiklah, durian. Sedikit berkenaan dengan durian ni kan. Saya difahamkan banyak hari ini banyak yang makan durian. Ada musim durian katanya. Dan kita kenali sedikit berkenaan dengan jenis-jenis durian. Dan yang paling disukai, kalau ikutkan yang disukai sekali, ialah durian Musang King. Cukup apabila, sedap rasanya. Okey. Durian udang merah, ada yang terjadi udang merah kerana warnanya yang merah menyala dan bukan menyala, merah kecoklat dan memang sedap kalau dimakan waktu-waktu petang katanya. Durian kampung semestinya sebagai pilihan utama. Ada suka juga black thorn, ini dia duri hitam. Ada pula yang sukakan durian D24, IOI dan sebagainya. Apa pun, untuk semuanya yang makan durian, banyakkan minuman masak. Kerana yalah, durian ni ada kandungan gula yang tinggi. Juga kita hendaklah menjaga kesihatan. Walaupun durian ni sedap, tetapi kesihatan itu juga perlu dijaga. Baiklah, ini dia sedikit berkenaan dengan kisah bola. Di mana Mexico menamatkan penantian 40 tahun untuk memenangi aksi kalah mati Piala Dunia apabila meneruskan Ecuador 2-0 di Stadium Mexico City sebentar tadi. Dan perlawanan pusingan 32 terakhir itu tertangguh selama sejam akibat ribut. Namun tuan rumah tidak menunggu lama untuk menguasai permainan sebaik aksi bermula. Dan dalam suasana penuh dengan gegak gempita, Julian Quinones meledakkan gol pembukaan pada pertengahan pertama, babak pertama, melalui rembatan padu sebelum membantu jaringan kepada Raul Jimenez. Dan itu dia, Ecuador cuba untuk bangkit selepas rehat namun gagal mengubah rentak permainan apabila Mexico terus mengawal permainan. Dan kemenangan ini menamatkan kemarau Mexico dalam aksi kalah mati Piala Dunia sejak kali terakhir melakukannya pada tahun 1946 ketika mereka turut menjadi tuan rumah. Dan kini Mexico kekal tak berkalah dalam 10 perlawanan Piala Dunia di Stadium Mexico sendiri dan bakal berdepan sama ada England ataupun Republik Demokratik Kongo pada pusingan 16 terakhir. Tahniah kepada Mexico, kepada semuanya yang menyokong pasukan yang layak. Diharapkan terus memberikan sokongan anda yang padu dan terus ikuti kami di RTM. Dan siarannya boleh diikuti di RTM Plus, Sukan Plus, maafkan saya, juga di TV OK dan juga RTM Klik. Betul-betul cuma. Ayuh bersama kami waktu ini di KL FM. Ini baru KL. Kita nak dengarkan lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ini dia, Jenjang Cinta. Nak ikuti KL, ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026.

0: Itu dia Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Pastinya ramai yang bertanya-tanya bagaimana syaratnya dan sebagainya. Boleh ikuti, dapatkan maklumannya di Facebook KLFM, KLFM Official, dan juga boleh di Instagram juga. Dan saya ulangi antara syarat-syaratnya, penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berusia 7 hingga 12 tahun dan tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single ataupun album secara komersial atau rasmi, dan bawa bersama salinan MyKid yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan peserta bawa sekali -1 format MP3 WAV dalam bentuk pen drive ataupun CD. Jangan lupa untuk hadir ramai-ramai pada 4 Julai hari Sabtu ini, 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Itu dia Bintang Kecil 2026. Baik, Kuala Lumpur, waktu ini kita nak dengarkan muzik tanpa henti selama 30 minit. Ini dia. Kita dengarkan Music Express. Nadi Kota KL, ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express. Music tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: 30 minit lagi tanpa henti. Music Express.
1: Dan anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9.

0: Music Express.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okay, sekarang ni kat media sosial banyak betul FYP Piala Dunia. Ada satu video tu saya tengok, ini Erling Haaland. Dia tengah makan, lepas tu dia tengok cermin, dia terkejut. Tengok muka dia juga tengah makan tu.
3: Itulah, ada juga satu lagi influencer ni. Dia pergi tengok bola lah. Lepas tu ramai Erling Haaland. Ramai muka macam Erling Haaland. Dia pergi lima satu Erling Haaland ni.
2: Sebab?
3: Sebab orang

Itu dia, kita telah bersama dalam 30 minit muzik tanpa henti dalam Music Express. Sepertinya di Negeri Kota KL. Ini berada KL dan kita nak cerita lagi berkenaan dengan keputusan bola sepak Pusingan Kalah Mati yang telah bermula pada 29 Jun yang lepas, di mana setakat ini kumpulan yang pasukan yang telah mara iaitu Kanada yang telah menewaskan Afrika Selatan 1-0, perlawanan yang hangat Morocco bertemu dengan Netherlands. Okey, Morocco layak melalui sepakan penalti dengan kemenangan 3-2 setelah terikat hingga masa tambahan satu sama, dan Morocco layak melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Dan juga ini yang mengejutkan juga, Paraguay bertemu dengan Jerman. Mereka juga terikat dengan satu sama hingga ke babak sepakan penalti penentuannya, di mana Paraguay menang dengan 4-3 sepakan penalti. Juga perlawanan yang menarik antara Brazil dan juga Jepun. Brazil mengungguli dengan 2-1 gol minit terakhir yang sekaligus meranapkan impian Jepun untuk layak ke pusingan seterusnya. Dan pada hari ini 1 Julai 2026, perlawanan antara Perancis bertemu dengan Sweden, di mana Perancis menang 3-0 dan Perancis menaikkan diri ke pusingan seterusnya. Dan Ivory Coast tewas kepada Norway, dan semestinya Erling Haaland telah memusnahkan impian Ivory Coast di minit-minit terakhir perlawanan dan melayakkan Norway untuk pusingan seterusnya. Jangan lupa juga untuk ikuti, ini dia pertandingan yang akan berlangsung antara England bertemu dengan Republik Kongo, Belgium bertemu dengan Senegal, dan tuan rumah USA bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Okey, dapatkan ikuti di Sukan Plus di TV OK dan juga ATM Klik betul-betul bercuma. Dan kami KLFM akan sentiasa memberikan informasi terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Ayuh, kita telah dengarkan tadi berkenaan dengan sedikit informasi Piala Dunia 2026. Dan KLFM waktu ini mengajak untuk semuanya like di Facebook kami di KLFM Ini Berkl. Juga boleh ikuti waktu ini secara live di TikTok kami di KLFM Official. Okey, ramai-ramai yang sudah sampai ke pejabat, okey, boleh dengarkan kami di frekuensi 97.2 di Lembah Kelang. Dan boleh juga layari di mana-mana saja, semestinya di portal TM Klik betul-betul percuma. Ini dia, kita nak dengarkan lagu nyanyian pada Slam, Maria Mariana. Nadia Kota KL, Ini Berkl.

0: yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Itu dia. Jangan lupa untuk ikuti Gol Dunia RTM pada petang ni. Apa info menariknya. Dan waktu ini juga saya nak kongsikan berkenaan Piala Dunia FIFA 2026 juga. Okey, untuk khas pada pendengar Radio Kota KL. Waktu ini di mana status Perancis sebagai antara pasukan pilihan pada Piala Dunia kali ini bukan saja disokong jaringan Kapten Kylian Mbappe, tapi juga kreativiti luar biasa Michael Olise. Bila lihat kembali setelah sekian lama Perancis menggunakan pendekatan pragmatik berbanding permainan menarik, jurulatih Deschamps kali ini dilihat memberi lebih kebebasan kepada barisan penyerang berbakatnya dalam usaha menamatkan era panjangnya dengan kejuaraan Piala Dunia. Dan perubahan itu diuji lebih jauh apabila saingan memasuki fasa kalah mati. Namun kalau lihat setakat ini, Perancis tampil cukup meyakinkan dengan Olise menjadi nadi utama peningkatan prestasi pasukan. Dan Les Blues bermain cemerlang ketika meneruskan Sweden 3-0 di New Jersey pada pagi tadi, dan kemenangan yang menyaksikan mereka mencatat 4 kemenangan dengan 13 gol dalam saingan terdekat setakat ini, sekaligus mara ke peringkat kalah mati pusingan ke-16 untuk bertemu dengan Paraguay. Dan Olise sebenarnya tidak menjaringkan gol pada perlawanan itu, namun Mbappe meledakkan 2 gol di stadium MetLife untuk menambah jumlahnya kepada 6 gol keseluruhan. Dan pastinya Mbappe dalam landasan untuk mencipta rekod baru penjaring gol terbanyak FIFA World Cup 2026. Itu dia penyokong Perancis. Harapnya terus bersorak kerana kemenangan skuad Perancis 3-0 pada pusingan kalah mati menentang dengan Sweden. Dan ayuh, sampaikan sorakan anda, sokongan anda dalam suara penyokong pada waktu malam ini bersama dengan sahabat-sahabat saya di KLFM ini, terutamanya geng-geng yang malam. Okay, waktu ini kita nak berhibur dengan lagu daripada nyanyian Fazal Tahir, Ali Mazlin dan juga Zizi Kerana, Empat Dara. Tapi sebelum itu, yang bertanya lagi berkenaan dengan Bintang Kecil, baik, saya nak kongsikan sekali lagi penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun dan tidak pernah merakamkan sebarang lagu secara komersial dan juga rasmi. Datang nanti bawa bersama salinan MyKid yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan bawa orang penyertaan semasa pendaftaran, serta membawa minus one sendiri, format MP3 ataupun WAV dalam bentuk pen drive ataupun CD. Hadir awal pada Sabtu ini 4 Julai 2026. Kita akan mulakan pada pukul 9 pagi hingga 5 petang uji bakat pencarian bakat Bintang Kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ayo kita dengarkan kini Empat Dara, hanya di negeri kota KL. Ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Baiklah Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami waktu ini. Dan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang baru saja bersama dengan kami. Dan salam Malaysia Madani juga yang waktu ini sedang rehat-rehat ataupun sedang menjalankan tugasan. Pastinya jalankan tugasan anda dengan amanah. Yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Yang sedang mungkin abang-abang kita yang membawa lori-lori besar, harapnya terhibur dengan kita. Dan bila sebut tentang jalan raya, hormatilah sesama kita kerana jalan itu kita kongsikan. Begitu jugalah di KLFM waktu ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang terus mendengarkan kami, tidak kira di mana saja berada. Okey, ikuti kami di KLFM semestinya di frekuensi 97.2. Boleh ikuti juga di muka buku di KLFM ini berKL, juga di TikTok kami secara live waktu ini di KLFM Official. Dan kepada semuanya yang pastinya tertanya-tanya tentang uji bakat bintang kecil ATM, bolehlah bersama-sama kami di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri pada hari Sabtu ini pada pukul 9 pagi 4 Julai 2026. Dan harapnya juga semuanya dapat mengikuti syarat yang telah diberikan. Dan harapnya juga bersedia dengan persembahan yang akan diberikan. Baiklah Kuala Lumpur, hari ini Biz On Air kita akan bersama dengan Aloraz, iaitu bukan sekadar sabun. Apa yang menariknya, boleh ikuti nanti pada pukul 5.30 petang dalam KL nanti. Dan pastinya akan bersama dengan Putra Zuan berkenalan ataupun bersama dengan sebuah perniagaan. Ini dia Aloraz. Baiklah Kuala Lumpur, kita nak teruskan dengan lagu yang dinyanyikan ketika ini oleh Misha Omar Idlia. Okey, ini dia, nanti kita KL. Ini baru KL.

KLFM ini baru KL. Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?

0: Baiklah, cerita apa hari ini? Okey, hari ini sara bulanan dikredikan melalui MyCard mulai 1 Julai 2006. Dan antara pilihan kategori barangan sara itu minuman, biskut, makanan dalam tin dan juga mi. Dan ini dia 15 kategori barangan sara yang diluluskan untuk lebih 140,000 barangan asas tersedia. Dan sumbangan sara ini iaitu sara bulanan penerima STR, isi rumah 100, warga emas 50, bujang 50, manakala penerima STR dan juga ikasih isi rumah 200, warga emas RM150 dan juga bujang RM100. Dan ini dia langkah-langkah membeli barangan. Jadi untuk semuanya Kuala Lumpur, pilih barangan keperluan, tunjukkan MyCard untuk pengesahan, imbas kod barangan, bayar menggunakan MyCard dan juga simpan receipt untuk semakan. Dan ini semak kelayakan anda sekarang melalui sara.gov.my atau aplikasi MyKasih. Boleh turun aplikasi MyKasih melalui Apple App Store, Google Play dan juga Apps Gallery. Itu dia cerita apa hari ini. Satu inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, itu dia SARA. Dan bantuan ini melebihi 140,000 pilihan barangan keperluan asas. Baik, itu dia cerita apa hari ini. Jadi satu berita gembira yang boleh disampaikan, bolehlah cek melalui MyCard anda, aplikasi yang telah saya nyatakan tadi. InsyaAllah kita dapat gunakan sebaiknya segala bantuan ataupun nikmat seperti ini.
1: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini? Mon Kiara, bingit, dengar KLFM, radio nombor 1

Itu dia lagunya Nyampe Batas Senja. Kita usahakan lagi. Apa juga yang kita lakukan, kalau kita gagal, jangan risau, jangan muram, kerana kita diminta untuk kita bertambah lagi usaha kita. Yang semestinya setiap kekalahan itu, setiap kegagalan itu, pasti ada cara untuk kita bangkit. Dan hebatnya orang itu, hebat seseorang itu adalah kerana kekuatnya untuk bangkit dalam apa juga keadaan, dalam mencari kebaikan, sama ada dalam mencari kebaikan diri, keluarga, juga mencari kebaikan untuk dikongsikan bersama. Baiklah, ini dia kita nak kongsikan lagi berkenaan dengan bola sepak, di mana Van Dijk dikecam merosakkan bola sepak Belanda. Ini untuk pasukan Belanda. Virgil van Dijk didakwa memusnahkan bola sepak Belanda dan eranya bersama skuad kebangsaan sudah berakhir apabila media tempatan melancarkan kritikan pedas susulan penyingkiran mengejut The Orange daripada Piala Dunia. Dan skuad kendalian Ronald Koeman tersingkir di tangan Maghribi semalam selepas lawan mereka itu tampil lebih bertenaga sepanjang perlawanan. Baiklah, kita nak dengar kini. Akan di lagu pada nyanyian kumpulan Linkin Park, Fain, hanya di Nandikos KL. Ini baru KL.

0: baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasis.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Biarlah info komuniti waktu ini kita nak bersama. Saya nak memberitahu bahawa jangan lupa untuk hadiri uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Okey, datang ramai-ramai pada 4 Julai Sabtu ini 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media bermula 9 pagi hingga 5 petang dan hadir dengan membawa bersama-sama dengan MyKid yang jelas gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Okey, terbuka kepada kanak-kanak yang berusia warga negara Malaysia yang berusia 7 hingga 12 tahun dan peserta tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi. Dan peserta juga membawa minus one sendiri, format MP3 WAV di dalam bentuk pendrive ataupun sendiri. Dan untuk maklumat juga, 20 yang terbaik akan ke peringkat saingan pada 5 Julai 2026 pada hari Ahad dan keputusan panel juri adalah utama. Ayuh ramai-ramai hadir bersama dalam uji bakat bintang kecil 2026 peringkat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media bermula 9 pagi hingga 5 petang.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.
1: Itu dia promo ataupun uji bakat Bintang Kecil 2026 untuk Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya.

nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Apapun ini, saya nak kongsikan sedikit, iaitu Cristiano Ronaldo dan juga Luka Modric bakal mencipta sejarah apabila menjadi dua pemain di atas padang yang berusia lebih 40 tahun dan berentap sesama sendiri dalam perlawanan persaingan kalah mati untuk merebut tempat untuk pusingan 16 terbaik. Dan ini dia, sebelum edisi kali ini, dua legenda ini pernah bergandingan sama di Real Madrid. Dan kini, bila dilihat kembali, mereka berdua bergelut untuk mengekalkan prestasi terbaik di pentas tertinggi bola sepak dunia. Jadi nantikan perlawanan antara Ronaldo dan juga Luka Modric, iaitu Portugal bertemu dengan Croatia dalam Piala Dunia FIFA 2026. Dan terus ikuti kami di KLFM dengan pelbagai informasi berkenaan bola. Dan juga sementara nanti anda akan ditemani oleh rakan saya, iaitu Putra Azwan, dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Apa pun Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak teman kami di Najib Kota KL. Terus setia bersama kami di KLFM. Dan saya tinggalkan untuk semuanya, ini dia lagu nyanyian berkumpulan Alfa, P. Ramli dan Salma. Najib Kota KL, ini berKL, ini berKL. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kuala Lumpur. Selamat petang. Terima kasih untuk itu bersama kami di KLFM ini. Baru KL kembali bersama saya Putra Azwan untuk petang ini. Menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari Rabu 1 Julai 2026. Apapun, terima kasih untuk DJ Shark, rakan penyampai yang dapat temani anda 3 jam menerusi nadi kota KL. Seperti biasa untuk waktu ini sampailah pukul 8 malam, InsyaAllah kita akan bersama untuk lagu-lagu retro terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan anda juga boleh minta lagu retro pilihan anda di jam yang kedua nanti pukul 5.30 petang untuk JTK Jangan Turun Kereta. Tapi untuk waktu ini, jom kita layan dulu Budak Kacamata dengan Bintang untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

girlfriend was wrong like me. Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL-KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL-KL dengan artis legend KL-KL-nya. Hebat, boh!

Ya, lagu persembahan Rosan dengan Aku Menunggu menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur membawa kita ke pukul 4:28 minit petang waktu ini. Terima kasih untuk yang telah bersama kami di KLFM Ini Baru KL. Apa pun, semoga memudahkan segala urusan kita petang ini, okey? Dan semoga semuanya baik-baik saja. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat, untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4:45 minit petang.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 dengan

0: Mr. Sorak Khan.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, KF ini baru KL selesai sudah untuk artis legend KLKL. Dan untuk anda yang mungkin nak dengarkan lagu permintaan, lagu-lagu rata terbaik pilihan anda, anda boleh mula kirimkan lagu-lagu tersebut menerusi WhatsApp kami 013-3097-9772.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Biz On Air di KLFM ini baru KL. Dan untuk hari ini kita nak bersama dengan pengasas Aloraz, okay, iaitu Puan Azul Zakaria. Untuk sama-sama kita ketahui lah ya, bagaimanakah beliau menjalankan perniagaan beliau, bagaimana dapat inspirasi dan sebagainya. Jadi jomlah kita terus bersama dengan Puan Azul Zakaria. Nak tanya dulu bagaimanakah beliau mendapat inspirasi untuk menjalankan perniagaan ini. Dan juga mungkin Puan Azul berceritakan jugalah mengenai perniagaan yang beliau jalankan.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kepada semua pendengar KLFM. Saya Azul Zakaria, pengasas Aloraz. Terima kasih kepada KLFM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit tentang perjalanan Aloraz. Sebenarnya idea menghasilkan sebuah Aloraz ni bermula dari tiga masalah lah yang sangat dekat dengan kehidupan saya. Yang pertama, saya selalu berdepan dengan masalah bila dijemur dalam rumah, dia akan berbau hapak. Dan satu lagi, benda ni sangat kritikal. Memang dikatakan bila kami buat temu bual, kebanyakan memang mengalami masalah yang sama, iaitu bila merendam pakaian lebih daripada 12 jam, air remedaman tu akan berlendir dan berbau. Okay, saya yakin ramai lagi yang dekat sana, si rumah dan ibu-ibu yang pernah alami situasi yang sama dengan saya. Yang ketiga, ni lebih bersifat peribadi, iaitu anak saya sendiri mempunyai masalah eczema dan kulit sensitif. Ya. Pada masa tu saya dapati banyak sabun yang kurang sesuai dengan kulit dia. Salah satu punca dia adalah pada sabun cuci baju lah. Jadinya saya kaji dan hasilkan formulasi sendiri dengan harapan dapat sediakan sabun yang lebih lembut pada kulit. Alhamdulillah berkesan pada pakaian juga. So alhamdulillah, selepas guna formulasi ni, kami bangunkan Aloraz, keadaan kulit anak saya bertambah baik. Dan dari situlah saya yakin sabun bukan sahaja memberi manfaat kepada keluarga, malah mungkin dapat membantu lebih ramai keluarga di luar sana. Itulah titik permulaan lahirnya Aloraz.
4: Biz On Air.

0: KL.
1: Ya kan, FN ini baru KL. Kita masih lagi bersama untuk Biz On Air. Tapi untuk waktu ini, ha, untuk yang memandu, ada info trafik untuk anda. Antaranya di LDP waktu ini, trafik lakukan sesak luar biasa dari Puchong Utama ke Puchong IOI. Dan juga dari Bandar Sarawak menuju ke Jambatan Kabel. Dan di MRR2 juga trafik masih perlahan dari Kepong menuju ke Gombak. Dan juga dari Taman Melati menuju ke Batu Cave. Ha, jadi ini antaranya info trafik yang baru kami terima. Dan jika anda mungkin ada lagi perkongsian untuk info trafik, terus saya kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom kita kembali untuk Biz On Air waktu ini. Kita nak bersama Puan Azu Zakaria yang merupakan pengasas untuk sabun Aloras. Dan kita nak tahu jugalah ya, apa agaknya keunikan ataupun keistimewaan sabun keluaran ataupun sabun Aloras ini. Jom kita kembali bersama dengan Puan Azu Zakaria.
2: Keistimewaan Aloras ialah formulanya yang menggabungkan 5 fungsi dalam satu produk, iaitu membersih, melembutkan, mewangikan, antidapak dan antibakteria. Sabun Aloras juga tidak mempunyai sabun kita berwarna transparan. Dia tidaklah meninggalkan kesan pada pakaian, terutamanya warna putih, sebab kita ni transparan. Okay, sabun Aloras ni juga sesuai untuk cucian harian, cucian tangan, cucian mesin, rendaman, semua sesuai, insyaAllah. Okay, sabun Aloras ni sangat sangat sangat sangat sesuai. Dia membantu pada mereka-mereka yang suka keringkan baju dalam rumah, terutamanya waktu malam lah, penat bekerja apa semua kan. So waktu malam baru nak sidai semua, memang Aloras sangat membantu. Memang satu rumah bau wangi. Okay, kemudian sabun Aloras ni sangat sesuai untuk rendaman. Okay, rendam 48 jam pun dia tak berlendir dan dia tak berbau busuk. Itu kelebihan kami. Dan sabun kita sesuai untuk seisi keluarga. InsyaAllah dia sesuai untuk seisi keluarga. Kemudian fokus kami sebenarnya menghasilkan sabun yang berkualiti, bukan hanya sabun, tetapi memberikan pengalaman mencuci yang lebih mudah dan berkualiti kepada pengguna.
0: Ini baru KL.

0: LFM, ini baru KL.
1: Beats on Air, KLFM ini baru KL. Apa pun, terima kasih untuk bersama kami waktu ini dengan kami frekuensi kami 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma, okay? Dan kita masih bersama untuk KL-KL dan juga Beats on Air, dan kita masih bersama dengan Puan Azu Zakaria untuk Aloraz, okay? Jadi nak tanya jugalah kepada Puan Azu kan, apakah ini perancangan beliau di masa akan datang dan juga perancangan untuk perniagaan yang beliau usahakan. Jom kita kembali bersama dengan Puan Azu Zakaria.
2: InsyaAllah, fokus kami selepas ini adalah untuk memperkukuhkan jenama Aloraz di seluruh Malaysia serta melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya bersama kami. Sebenarnya Aloraz ni telah menyediakan platform untuk mereka-mereka yang ingin menjana pendapatan bersama Aloraz secara sampingan maupun sepenuhnya. Kami percaya apabila perniagaan berkembang, lebih ramai keluarga dapat menikmati peluang menjana pendapatan. InsyaAllah. Okay, bagi yang ingin mencuba produk sabun Aloraz ni, boleh dapatkan kepada usahawan-usahawan Aloraz iaitu stokis dan ejen di seluruh semenanjung Malaysia. Kami belum ada lagi usahawan di Sabah Sarawak. Kalau ada yang ingin daripada Sabah Sarawak yang ingin menjadi usahawan, ingin jadi sebahagian pada Aloraz, boleh sangat-sangat dialu-alukan. Okay, dan juga kami berada di Quality Mart Bandar Tun Razak, SC Rosyam Semenye, Senawang dan juga SC Rosyam JKKL. Dan pada yang ingin mencari kami di social media, kami berada di semua social media. Kita ada di TikTok, kita ada di Facebook, kita ada di Instagram dan kita ada di Track dengan nama Aloraz HQ. Dan sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut tentang produk ataupun tentang ejen stokis untuk jadi usahawan kami, boleh terus WhatsApp kami di 012-652-8676. Kami amat mengalu-alukan semua untuk menjadi sebahagian daripada keluarga Aloraz. Terima kasih.
3: Beats on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang, menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Ya, kan FM di Baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami waktu ini. Jam yang ketiga untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari Rabu 1 Julai 2026. Dan untuk waktu ini juga, kita pun melangkah untuk Gol Dunia.

0: KLFM untuk petang ini. InsyaAllah sejam kita akan bersama untuk berbicara mengenai Piala Dunia 2026. Jadi untuk hari ini dah pun berlangsung 3 perlawanan untuk perlawanan pusingan 32 terbaik. Dan keputusannya untuk hari ini, pasukan Norway menewaskan pasukan Ivory Coast 2 gol berbalas 1. Dan Perancis menang bergaya menewaskan Sweden 3-0. Dan juga tuan rumah bersama Mexico menewaskan Ecuador 2-0. Jadi dengan kemenangan hari ini, pasukan Perancis akan bertemu Paraguay yang telah meninggalkan Jerman di peringkat 16 terbaik. Dan pasukan Norway pula akan bertemu Brazil, juara 5 kali Piala Dunia untuk peringkat 16 terbaik. Manakala pasukan Mexico pula akan menanti pasukan sama ada England ataupun Congo yang akan beraksi untuk pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Okay? Dan juga hari ini sebenarnya sejarah telah pun berlaku ataupun Mexico sebenarnya telah pun menamatkan penantian 40 tahun untuk meraih kemenangan di perlawanan kalah mati Piala Dunia. Jadi kemenangan ini merupakan kejayaan pertama Mexico di peringkat kalah mati Piala Dunia sejak menewaskan Bulgaria 2-0 untuk edisi Piala Dunia 1986 yang juga turut berlangsung di Stadium Azteca. Jadi kemenangan ini pastinya menyemarakkan keyakinan penyokong tuan rumah bahawa Mexico mampu melangkah lebih jauh dalam kempen Piala Dunia 2026 dan juga mengakhiri penantian panjang untuk mencipta satu lagi sejarah di pentas dunia. Jadi itu untuk Mexico dan juga perlawanan yang telah berlangsung hari ini.
1: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Ryan, Kill FMB, ini baru Kill.
1: Bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.
2: Kad kredit sebagai emergency. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency? Inilah benda yang kita boleh bincangkan. Kalau di mata bank, ia dipanggil sebagai kemudahan kad kredit. Dia boleh jadi memudahkan atau dia juga boleh jadi menyusahkan. At the first place, kita kena faham tujuan saya ada kad kredit adalah untuk menggunakan kemudahan tersebut, bayar penuh, dapat point dan boleh tebus untuk buat beli tiket kapal terbang ataupun barangan-barangan keperluan kita. Tapi ramai orang pada asalnya betul, itulah niatnya. Tetapi bila datang kepada pelaksanaan, nafsunya tak dapat dijinakkan. Apa yang dia buat? Dia jadikan kad kredit tu sebagai tabungan kecemasan. Sebelum masuk gaji yang baru, dia akan tenyeh semua kad kredit. Habis kad kredit punya limit, dia buat pinjaman peribadi, langsaikan hutang tu dan ulang-ulang buat sampai dia pincin. Adakah ini cara yang betul? Adakah ini yang kita panggil sebagai satu kemudahan ataupun satu kesusahan? Orang kaya mempergunakan kad kredit untuk buat mereka jadi lebih kaya. Ada satu lagi orang, mereka menggunakan kad kredit ini untuk dapat point. Setiap kali mereka belanja, contohnya RM1,000, hujung bulan bayar RM1,000. Dapat point bernilai RM50. Kemudian RM50 tadi tebus beli minyak untuk bulan seterusnya. Ulang-ulang buat dan mereka akhirnya mampu membeli barangan-barangan yang lebih besar, lebih mewah. Tapi uniknya bukan pakai installment, bukan pakai duit yang perlu dibayar, tetapi pakai point yang bank berikan. Inilah kita panggil sebagai bijak dalam mengurus kewangan. Tiga tips yang anda boleh buat untuk pastikan anda tak terjebak dengan kemalangan hutang ni, iaitu yang pertama, pastikan kad kredit limit kita separuh daripada nilai gaji kita. Katakan gaji kita RM5,000, limit cukuplah sekadar RM2,500. Yang kedua, jadikan kad kredit sebagai satu benda yang menaikkan nilai aset kita dengan cara kita pakai dia, dapat point, dapat tebus kepada minyak, maka dia menaikkan nilai aset kita. Yang ketiga, kad kredit ada kalanya patut disimpan di rumah, bukannya menjadi kad puaka yang berada bersama dengan kita. Akan berlaku banyaknya perkara yang mencemaskan sehingga kan nak isi minyak, alamak, tak boleh pakailah pula QR. Kita akan pakai kad kredit. Lepas tu kita lupa dan akhirnya tak bayar penuh, kita akan dikenakan interest ataupun kadar faedah oleh pihak bank. Jadi akhir kata daripada saya, gunakan kad kredit untuk memudahkan tapi bukan untuk menyusahkan.
1: Bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini. Baru KL.

KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.

0: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, anda boleh kirimkan rakaman suara audio anda mengenai Piala Dunia 2026 dan malam ini insyaAllah kan anda akan bersama DJ Alif untuk sama-sama berbicara mengenai bola. Okey, baik dan kita masih nak berbicara mengenai Piala Dunia 2026 tahun ini dan kongsikan juga ini untuk perlawanan yang akan berlangsung esok untuk pusingan kelamati 32 pasukan terbaik yang mana pasukan England akan menentang pasukan Congo esok pada pukul 12.30 malam dan juga pasukan Belgium akan menentang Senegal pada pukul 4 pagi esok dan juga tuan rumah bersama Amerika Syarikat akan menentang pasukan Bosnia dan Herzegovina pada pukul 8 pagi esok dan bersaksi keras. Mestinya perlawanan-perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik betul-betul percuma. OK, dan antaranya pasti untuk esok perlawanan yang akan ditumpuan ialah perlawanan antara pasukan Senegal dan juga Belgium, di mana pasukan Senegal katanya mahu meneruskan kebangkitan untuk aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 dan untuk sedikit imbasan perjalanan pasukan Senegal untuk edisi kali ini yang mana mereka tewas kepada Perancis dan juga Norway di peringkat kumpulan sebelum membelasah pasukan Iraq 5-0 untuk mara sebagai antara pasukan di tempat ketiga terbaik dan jika menang menentang Belgium esok, ini akan menyaksikan pasukan Senegal menyamai pencapaian terbaik mereka di Piala Dunia apabila mereka skor akhir selepas kali pertama mereka lakukannya pada edisi 2002. Itu untuk highlight ataupun spotlight perlawanan esok bagi pusingan 32 terbaik pasukan Belgium menentang pasukan Senegal. Okey, baik dan untuk anda teruskan lagi bersama kami jika nak dengarkan lagu-lagu retro anda dikodorkan, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972 untuk JTK Jangan Turun Kereta.
2: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, sekarang ni kat media sosial banyak betul FYP Piala Dunia. Mm-mm. Ada satu video tu saya tengok, ini Erling Haaland. Dia tengah makan, lepas tu dia tengok cermin, dia terkejut. Tengok muka dia tengah makan tu.
2: Itulah, ada juga satu lagi influencer ni, dia pergi tengok bola lah. Lepas tu ramai Erling Haaland, ramai muka macam Erling Haaland. Dia pukul di rumah satu Erling Haaland ni.
1: Sebab
2: Orang Norway tu kebanyakan muka macam Erling Haaland.

Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, kita FM ini baru KL. Terima kasih untuk terus bersama kami di jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026. Dan apa pun untuk anda yang memandu waktu ini, semoga terus selamat tiba ke destinasi. Dan juga semoga tenang-tenang aja ya. Ingatlah orang yang sedang menanti anda di rumah tau ha. Okay. Dan ini untuk apa kita bersama muslimin jaga musliman. Untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Lagu bersama Celine Dion dengan I'm Alive. Yes, I'm Alive. Membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026. Apapun, terima kasih untuk anda yang setia bersama kami dengarkan KLKL dan juga temani Putera Azwan sama-sama menggamit dan juga mengimbau kenangan lalu seawal pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi akan penyampai Alif Aiman akan kembali 4 jam seterusnya untuk temani anda menerusi Neon KL 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Dan juga jangan lupa untuk sembang ataupun borak mengenai Piala Dunia bersama Alif bermula pukul 10 malam nanti. Okey, jadi sekian terima kasih untuk hari ini, waktu ini, malam ini. Akhir kata, teruskan kesetiaan anda bersama kami di KLFM. Ini baru KL, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihanmu.

R-E-N-G. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewa Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation.

Ya, lagu daripada Feby Putri bertajuk Runtuh telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.40 minit malam untuk Neon Neon KL, dan kita masih lagi berada dalam segmen Curahan Hati atau Curhat KLFM. Lagu-lagu cinta yang terbaik saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, mana ada yang anak-anak, adik-adik kan, yang cilik-cilik ni yang ada bakat ingin menjadi seorang penyanyi ataupun seorang penghibur? Anda dijemput untuk datang beramai-ramai untuk uji bakat Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada 4 Julai Sabtu ini, yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang, di mana di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Jadi antara syarat-syarat yang anda perlu penuhi sebelum datang ke uji bakat ini, iaitu yang pertama, semestinya anda dalam lingkungan 7 ke hingga ke 12 tahun. Peserta tidak pernah merakam sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi, dan anda hendaklah membawa bersama salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan akhir sekali, peserta mestilah membawa minus one sendiri berformat MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Jadi ada juga yang bertanya macam mana nak dapat borang pendaftaran ni kan. Anda boleh dapatkan di media sosial rasmi KLFM, iaitu di Instagram kita ada KLFM97.2MHZ, dan di Facebook juga kita ada KLFM Ini Baru KL. Anda pergi di bahagian poster uji bakat Bintang Kecil 2026 yang berwarna pink-pink kemerah-merahan tu, anda tekan sebelah, ada borang yang anda boleh untuk download ataupun screenshot saja, okey. Dan pada 5 Julai hari Ahad, 20 yang terbaik akan ke peringkat saringan. Jadi saya ucapkan kepada anda good luck, all the best, dan datang beramai-ramai, okey. Dan jom kita teruskan lagi untuk Curhat pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Anwar Zain bertajuk Bidadari, dan kita juga ada lagu daripada Ziana Zain bertajuk Dingin. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Aizat Amdan bertajuk Sungai Lui, menerusi Nyan Nyan KL. Ini Baru KL.

0: punya. Kenapa ini baru KL?
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di Sea Walk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini baru.

Gol yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, Kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 10.18 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lebah Kelang. Ini mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga dengan rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, macam tadi saya dah cakap kan, sekarang ni saya nak berkongsi dengan anda tentang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk yang pertama ini, kita kongsikan tentang jadual perlawanan dahululah kan. Jadi kejap lagi untuk Khamis 2 Julai 2026, jadual perlawanan yang akan berlangsung, kita akan saksikan untuk pusingan 32 terbaik ataupun round of 32. Untuk perlawanan pertama, kita akan tengok England akan menentang dengan Congo pada pukul 12 tengah malam kejap lagi. Dan perlawanan ini anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan perlawanan kedua akan berlangsung antara Belgium akan menentang dengan Senegal pada pukul 4 pagi. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV OK serta di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan perlawanan yang terakhir anda boleh saksikan, iaitu USA akan menentang dengan Bosnia pada pukul 8 pagi. Dan perlawanan ini akan disiarkan di siaran Sukan Plus serta di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi itu tiga perlawanan yang akan berlangsung pada hari Khamis 2 Julai 2026. Dan selepas ini kita akan kongsikan pula tentang analisis, macam pengkaji bola kan. Kita akan kongsikan tentang perlawanan-perlawanan yang menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi, dan sedikit sebanyak fakta yang menarik yang saya boleh berkongsi dengan anda juga. Okey, dan ada juga ni curahan-curahan hati daripada pendengar kita, tapi saya simpan dulu, kita borak bola dulu kejap lagi malam-malam sikit, baru kita curhat-curhat pula. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Bunga Citra Lestari bertajuk Cinta Pertama menerusi Nian-Nian KL. In

0: Saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KLFM.

Ya, lagu daripada Alia bertajuk Sesal Separuh Nyawa telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.44 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih yang baru mendengar ataupun yang masih mendengar 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma dan juga yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan jom kita sambung lagi untuk kita borak-borak tentang Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Jadi tadi saya dah kongsikan dengan anda untuk jadual perlawanan untuk kejap lagi pagi 2 hari bulan Julai 2026, hari Khamis. Saya dah kongsikan tadi ada game antara England dan juga Congo pada pukul 12 pagi kejap lagi. Dan Belgium akan menentang Senegal pada pukul 4 pagi dan USA akan menentang Bosnia pada pukul 8 pagi. Jadi sekarang jom kita tengok untuk perlawanan tumpuan. Yang pertama semestinya England dan juga Congo. Sebab apa ini adalah perlawanan tumpuan? Yalah, ramai penyokong-penyokong England dekat live TikTok ni pun ada juga penyokong-penyokong England yang tanya saya, Alif kenapa tak pakai baju England? Saya tak minat England, kenapa saya nak pakai baju England kan? Ha, jadi jom kita tengok kelebihan utama semestinya di pasukan England ini mempunyai kualiti player ataupun pemain-pemain yang berpengalaman. Dan juga mereka kemungkinan besar akan pegang bola lebih lama daripada Congo. Yalah, sebab pemain-pemain England ni mempunyai kualiti yang lebih tinggi. Tapi cabaran daripada pasukan England ini nampak kurang tajam bila lawan dengan pasukan yang bertahan rapat. Maksudnya serangan bahagian England akan nampak sedikit kaku ataupun tak tahu macam mana untuk masuk bila lawan dengan pasukan seperti Congo ni yang bertahan betul-betul. Kalau dalam bahasa bola tu kita panggil dia park the bus lah kan. Dan kalau untuk Congo pula, mereka dijangka main lebih compact dan tunggu peluang serangan balas ataupun game yang akan dimainkan daripada Congo untuk pagi kejap lagi lebih kepada counter attack game. Dan kekuatan mereka semestinya lah pemain-pemain Congo ni punya fizikal yang kuat, kelajuan pemain yang hebat. Dan kalau mereka Congo dapat gol yang awal pada hari ini atau hari ini pula, kejap lagi lah kan, untuk esok ni, semestinya game itu akan jadi lebih susah untuk England. Yelah kan, sebab Congo ni mempunyai pemain-pemain yang high defensive. Ha, jadi dekat sini kalau Congo dapat menjaringkan gol terlebih awal, perlawanan ini akan lebih rancak dan saya rasa saya nak tengok Congo bagi gol kan. Okay, dan kita pergi kepada pemain-pemain yang menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi. Dan semestinya pemain daripada England yelah pencetak gol utama mereka, Harry Kane dan Jude Bellingham. Bellingham ni dan Harry Kane adalah dua gandingan yang sangat hebat sebab Bellingham ni akan membuat permainan itu lebih tersusun dan juga orang kata dialah playmaker untuk England. Dan Harry Kane akan membuatkan gol-gol yang menarik. Dan Bukayo Saka, ini pun kita jangan lupa lah kan, sebab dia antara star player untuk pemain daripada Arsenal dan mengawal di bahagian sayap ini yang membuatkan pasukan lawan ataupun pasukan defend Congo begitu goyah sedikit. Dan pemain Congo kita ada Yuni Wissa, penyerang yang boleh menjadi ancaman dengan kelajuannya. Dan channel member, ketua pertahanan, dan juga ini antara pemain yang penting sebab dia akan ibarat leader dalam defend untuk melawan dengan serangan England. Dan akhir sekali Cedric Bakambu, ini adalah pemain yang saya pernah rasa dia pernah main dengan klub Spanyol iaitu Villarreal dan dia mempunyai pengalaman yang besar di hadapan gol. Jadi ini antara perlawanan yang menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi. Dan lepas ni saya akan kongsikan untuk perlawanan tumpuan yang kedua. Dan juga lepas ni kita akan berkongsi juga dengan anda untuk curahan hati daripada pendengar kita. Sebab ada pendengar dah tanya dah ni, curhat tak ada ke malam ni kan, dah bagi dah ni. Sabar kejap lagi kita kongsikan bersama-sama. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Selamat Malam Nusinyanyan KL. Ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Wings bertajuk Biru Mata Hitamku telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.10 minit malam. Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda tentang perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung dan juga perlawanan tumpuan, iaitu England dan juga Congo. Dan sekarang kita akan beralih kepada perlawanan seterusnya, iaitu perlawanan yang menjadi tumpuan pada pukul 5 atau 4 pagi kejap lagi, iaitu Belgium akan menentang dengan Senegal. Jadi kalau kita tengok daripada pasukan Belgium ini, mereka ni masih lagi ada tulang belakang daripada generasi emas mereka seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku kan. Jadi apapun, kekuatan utama mereka terletak kepada kreativiti pemain midfield ataupun pemain tengah mereka lah, iaitu tunggak utama mereka Kevin De Bruyne. Dan selepas menang 2-5-1 sebelum ini, keyakinan mereka nampak lebih meningkat. Dan cabaran Belgium ini adalah bila lawan pasukan yang agresif ataupun laju seperti Senegal ini, pertahanan Belgium kena fokus dan membuatkan mereka lebih bekerja keras pada pagi kejap lagi. Dan kalau kita tengok pada pasukan Senegal pula, pasukan yang sangat kuat dari segi fizikal dan juga cara mereka main dengan pressing yang tinggi dan juga transisi yang pantas, iaitu lebih kepada counter attack game. Mereka juga jenis bukan jenis tunggu bola itu lama lah kan. Kalau kita tengok Senegal ni main, mereka ni bukan yang jenis nak tunggu kan bila ada peluang. Kalau dapat bola, memang berdesuk punya diorang ni pergi. Dan Senegal juga ada rekod serangan yang bahaya sepanjang kejohanan ini, walaupun kita tahu Senegal mempunyai jalan yang sukar untuk menuju ke 32 pusingan 32 terbaik ini. Jadi pemain-pemain yang menjadi star ataupun menjadi pemain tumpuan pada pagi kejap lagi daripada Belgium semestinya Kevin De Bruyne, Jeremy Doku dan juga Romelu Lukaku. Itu adalah pemain-pemain yang nama hebat di pentas Eropah ataupun pentas dunia. Dan Senegal pun apa pula tak kurang kan. Siapa tak kenal Sadio Mane? Sadio Mane ada Ismael Sarr dan juga pertahanan yang keras dan kental Koulibaly. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi kejap lagi. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk pagi kejap lagi, 2 hari bulan. Dan mana pasukan yang masih lagi layak, pasukan anda masih lagi layak, masih berikan sokongan. Kalau pasukan anda dah tertumpas ataupun sudah tewas, anda boleh jadi lalang, tukarlah dengan pasukan yang baru. Okey. Baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ni. Kita akan pergi kepada curahan hati pula kan. Jadi curahan hati ni kita kena tukar dulu kita punya background music ni. Okey, jom. Kita ada daripada pendengar kita, iaitu yang bernama Rara. Rara ingin luahkan kata-katanya pada malam ini yang berkatanya, teruslah menjadi yang ikhlas menyayangi. Jangan berubah kerana pernah terluka. Kerana cinta yang sebenar akan hadir tanpa paksaan. Hargailah tanpa menilai dari pandangan mata. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Rara. Dan Rara ingin dengarkan lagu daripada Westlife bertajuk My Love. Itu kejap lagi kita akan dengarkan. Dan kita ada daripada Fatihah. Fatihah berkata, biarkanlah Allah yang menjadi satu-satunya saksi setiap niat, perjuangan dan perasaan yang kita pendam. Kerana hanya Allah yang tahu betapa ingin dan seberapa tulusnya setiap doa yang kita langitkan padanya. Jadi itulah adalah luahan yang dikongsi daripada Fatihah yang tentang percayanya kita, tauhidnya kita kepada yang satu. Dan Fatihah ingin dengarkan lagu daripada Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Jadi jom kita dengarkan lagu itu bersama-sama di KL FM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okay, sekarang ni kat media sosial banyak betul FYP Piala Dunia. Ada satu video tu saya tengok, ini Erling Haaland. Dia tengah makan, lepas tu dia tengok cermin, dia terkejut. Tengok muka dia tengah makan tu.
2: Itulah, ada juga satu lagi influencer ni. Dia pergi tengok bola lah. Lepas tu ramai Erling Haaland. Ramai muka macam Erling Haaland. Dia pergi, bukan satu Erling Haaland ni.
1: Sebab
2: orang Norway tu kebanyakan muka macam Erling Haaland.

0: Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 11.31 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, jom kita sambung lagi untuk bicara-bicara madah pada malam ini daripada pendengar kita. Jadi kita ada daripada pendengar kita yang bernama Juwida. Juwida berkata, jangan sesali jalan yang tersasar kerana kadangkala kita perlu tersesat untuk menemui arah yang lebih indah. Biarlah luka hari ini berbicara tentang peritnya sebuah perjuangan, namun pastikan parutnya nanti bercerita tentang megahnya sebuah kebangkitan. Selepas hujan yang lebat, bumi pasti kembali tenang. Itu adalah luahan kata-kata daripada pendengar kita yang bernama Juwida dan ingin dengarkan lagu daripada Ella bertajuk Retak. Dan ini adalah pendengar kita yang seterusnya yang bernama Farah. Terima kasih, ya Allah. Ini jalanku, ini yang terbaik untukku, ini yang sudah engkau susun rapi. Aku yakin takdirmu itulah yang terbaik. Luaskan rasa sabar dan ikhlasku dari apapun yang sedang aku jalani. Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Dan Farah ingin dengarkan lagu daripada UKIS bertajuk Bila Diri Disayangi. Dan kita ada mada yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Dan Syafiqah menghantar kiriman voice note ataupun kiriman audio ringkas. Jadi jom kita dengarkan bersama-sama.
1: Assalamualaikum, mada saya pada malam ini. Aku bukan yang paling kuat, cuma tak pernah memilih untuk mengalah. 12 tahun langkahku belajar menjadi sabar. Air mataku belajar jatuh tanpa bunyi, dan senyumku belajar lahir di sebalik lelah. Menjaga seorang ibu bukan sekadar mengangkat tubuh yang lemah, tetapi mengangkat harapan agar hatinya tetap percaya pada hari esok. Ada malam yang sunyi, ada siang yang menguji, namun kasih seorang anak tidak pernah meminta balasan. Jika suatu hari nanti dunia bertanya, apa ertinya cinta yang paling ikhlas? Akan kutunjukkan sepasang tangan tidak pernah jemu menyuap, memimpin dan mendoakan seorang ibu. Kerana aku percaya setiap letih yang kupendam sedang ditulis indah oleh Tuhan menjadi pahala yang tidak pernah sia-sia. Aku hanyalah anak bongsu, namun selagi nafasku masih ada, aku akan terus menjadi insan yang pernah mendukung seluruh duniaku. Oh, ibuku.
0: Jadi itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah, yang menceritakan tentang kerinduan dan juga meratapi hatinya tentang ibunya. Dan Syafiqah ingin dengarkan lagu daripada Aziz bertajuk Untukmu Ibu. Jadi itu adalah penutup untuk curahan hati kita pada malam ini di Neon Neon KL. Dan jom kita dengarkan lagu persembahan Aziz bertajuk Untukmu Ibu. Mesti Neon Neon KL, ini baru KL.

0: ini baru KL.
1: Rasa macam teruja sangat. Kita dah dapat tengok gambaran macam mana kita nak buat aktiviti dalam ni.
2: Hai semua, jangan lupa untuk dengarkan dan layan Pod Baik Punya pada 4 Julai Sabtu ini bersama Alif Aiman dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda merasai pengalaman di Seawalk Batik Workshop pada pukul 3 petang di frekuensi 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL, KLFM. Ini baru KL, Pod Baik Punya.
3: Ini baru.

KL. Tak tidur malam, malam masih muda. What did she say?

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Jom layan R&R KL.

0: RNR KL. Tak tidur malam? Malam masih muda.
1: Hello.

0: Pass.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria! Glorious goal!
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorotan.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL,

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Juga ayah-ayah ni pun, kalau anak tak minat jangan dia paksa-paksa.
2: Ya, asal anak lelaki je bola.
1: Ha, macam ayah saya dulu, dia tekankan saya renang berirama.
2: Eh, tapi mak saya kan pernah pesan tau. Dia memang pesan bukan kat saya je, sampai ke cucu-cucu dia. Kalau nak main sukan, main sukan badminton. Sebab apa? Sebab dalam court tak
1: dalam
2: panas.
1: Nanti
2: tak terbakar.
1: Eh, futsal pun ke dalam court juga?
2: Itulah mungkin zaman dulu mak saya tak ada futsal.
1: Oh, zaman dulu tak ada futsal.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Kami letakkan kamu di bawah.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Kuala Lumpur. Selamat pagi. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan pagi ini dan juga AP Syafiq, si gubang yang ceria untuk rentak pagi KL untuk hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026.
2: Apapun, kami di KLFM ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 5.55 minit pagi, dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Zuhur di Kuala Lumpur 1.20 minit tengah hari, Asar 4.46 minit petang, Maghrib 7.29 minit malam, juga Isyak 8.44 minit malam.
1: Ya, itu waktu-waktunya untuk jika panduan sepanjang hari ini untuk kita umat Islam. Okey, apapun solat awal waktu, kerana itulah waktu yang paling afdal untuk selalu kita mulakan ibadah.
2: Baik, ada yang nampaknya masih melekat di depan TV menantikan keputusan antara Belgium dan juga Senegal. Sekarang ni dua sama.
1: Betul, nampaknya kita baliklah nampaknya pernah akan kita diheret ke masa tambahan.
2: Masa tambahan.
1: Dan sememangnya ini pernah yang orang kata agak menjadi tumpuan lah untuk hari ini.
2: Dan juga berita gembira buat peminat-peminat England. 2-1 England mengalahkan Congo.
1: Tahniah. Hampir-hampir tu . Baik, ada banyak yang akan kami kongsikan, tapi untuk waktu ini jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu persembahan Katy Perry, Firework, untuk anda menerusi
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Goals. Goal yang memecahkan goals. Kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif pemain dan jurulatih serta analisis perlawanan yang mendalam hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Baik, sudah pun 6.18 minit pagi dan dalam rentang pagi L dan berderusi ambil tahu pada hari ini. Kita nak bercerita mengenai kucing ni, Azwan.
2: Kucing, miau, miau, miau, miau, miau.
1: Miau, miau, miau. Kadang-kadang kucing pun ada bunyi lain juga.
2: Ya ke?
1: Gerau, gerau. Itu kalau kucing tu dia macam lapar. Dia macam-macam bunyi lah. Dia nak tarik perhatian apa nama pemilik dia.
2: Oh, okey. Ada juga kucing yang bunyi lain sebab dia tak sihat, Abby.
1: Tak sihat, okay, eh?
2: Demam. Ataupun mungkin patah hati, eh?
1: Patah hati boleh.
2: Bunyi lain dia, lain bunyi dia.
1: Dan pastinya kucing boleh batuk, boleh bersin dan juga sesebe. Dan ramai pemilik kucing akan mula risau, boleh berjangkit pada manusia ke? Biasanya tidak, Azwan, tau.
2: Tak berjangkit, eh?
1: Tak berjangkit sebab sesebe kucing selalunya berjangkit sesama kucing, bukan kepada manusia. Tetapi ia boleh merebak dengan mudah kepada kucing lain melalui hingus, alio, bekas makanan, tempat tidur, litter box dan tangan manusia yang memegang kucing sakit. Maksudnya kalau kita pegang kucing tu boleh merebak jugalah.
2: Boleh jugalah kiranya.
1: Boleh jugalah. Kalau kita baca sini lah kan. Dan sebab tu kalau ada kucing yang mula batuk, bersin, mata berair ataupun hidung beringus, asingkan dulu daripada kucing lain.
2: Okey, jadi itu dia antara yang berkata kan, asingkan kucing. Lepas tu basuh tangan lah lepas pegang kucing tak sihat tu kan. Lepas tu lap mata dan juga hidung kucing tu dengan kain lembap. Buang dia punya macam ada najis mata tu kan. Buang-buang dan juga pastikan makan minum dari had kucing tu cukup lah.
1: Dan yang pastinya jangan beri ubat manusia kepada kucing. Ini tidak ya bagi ubat tahan sakit pada kucing. Orang tu macam anak kita lah, bukan lain. Dan juga jangan bagi ubat tu tanpa nasihat veterina. Ubat yang nampak biasa untuk manusia boleh jadi berbahaya pada kucing, tau.
2: Iyalah, itu kucing bukan manusia. Ubat tu bukan manusia. Sebab kucing yang setahu saya, kalau dia sakit, dia ada cara tersendiri, tau, untuk memulihkan dia punya kesihatan dia.
1: Contohnya macam kucing tu sakit perut, kucing tu akan makan rumput.
2: Betul.
1: Itu antara cara kucing untuk survive lah.
2: Kalau sakit tekak dengan cerita, dia suka cari chicken chop.
1: Chicken chop. Siap kucing sarang, eh? Macam-macam demand kucing.
2: Dia orang pandai makanan viral.
1: Baik. Dan apa pun, banyak lagi maklumat yang bakal kami kongsikan untuk waktu ini. Dan hiburan terbaik untuk anda.
2: Baik, Dana, jom dengarkan dulu lagu ini. Lagu persembahan Jacqueline Victor, Ikut Rentaku. Seluruh kejap kita nak bersama untuk Kopi Bola Pagi.
1: Masih kita ada ni, tinjauan cuaca.
2: Cuaca dulu. Pasangan api KM Amerika ni. Baik, dengarkan dulu Jacqueline Victor, Ikut Rentaku, untuk anda menerusi
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL. Jika

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru KL.
3: Rentak pagi KL.

0: Assalamualaikum bersemana Flow 88 dengan Cik Kadun menghiburkan anda menerusi Rentak Pagi KL membawa kita ke pukul 6.29 minit pagi waktu ini.
1: Dan kepada anda yang mungkin sedang memandu, dan anda selamat tibalah ke destinasi anda yang sedang bersiap. Selamat bersiap ya, cantik-cantik handsome. Apa-apa kita pagi-pagi ni.
0: Yelah kan, apapun pastikan semua dah ready lagi anak-anak tu kan. Nak kejut anak tu jangan kasar-kasar. Jangan kasar-kasar. Walaupun mereka macam agak lihat terpusukan nak bangun kan. Jangan sekali jerkah waktu mereka berbangun tidur.
1: Macam saya kecil-kecil dulu, mak saya kejut guna air je. Dia sembah air.
0: Air tak apa.
1: Air tak apa.
0: Tak kasar. Air nombor ke kasar? Sekarang dah bunyi tu, alam dia siapa bunyi tu?
1: Yalah, kejut guna alam lah.
0: Okey. Baik, kita kongsi kedua ni tinjauan cuaca untuk hari ini, IP.
1: Ya, dan pagi ni di Kuala Lumpur dijangka tiada hujan. Petang dijangka ribut petir di beberapa tempat. Malam dijangka tiada hujan. Suhu minimum di Kuala Lumpur 24 darjah Celsius. Dan juga suhu maksimum di Kuala Lumpur 34 darjah Celsius.
0: Itu jangkaannya saja. Dan apa pun yang mungkin nak naik motor tu, pastikan bawa aja spare je, kata baju hujan kan. Sebab cepat tak menentu.
1: Ya, betul. Baik, sedikit update lah mengenai perlawanan Piala Dunia antara Belgium dan juga Senegal. Kedudukan masih lagi dua sama, dah memasuki separuh masa kedua untuk masa tambahan.
0: Betul, kemudian berbaki 8 main lagi untuk tamat masa tambahan ini. Dan kemungkinan juga peluang akan diheret sehinggalah ke penentuan sebagai penalti.
1: Kalau dah sampai penalti, tak ada pembenang juga macam mana?
0: Ojus.
1: Boleh mau ojus kan?
0: Baik. Jadi ada kopi bola.
1: Kopi bola pagi. Awak biasa kopi bola petang ni kan?
0: Betul, saya biasa teh petang tu.
1: Tak minum kopi lah.
0: Kita macam, kita kan jersey. Okey, tapi dengarkan dulu lagu bersama Feminine untukmu, untuk anda menerusi
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Kopi Bola Pagi.
3: Memang mendebarkan Nabi. Kita tengah merenjakan ketegangan sebenarnya.
4: Betul lah. Dan sekarang ni nampaknya Bediam juga single tengah menanti untuk semakan penalti. Bukan penalti yang selepas tabang mangsa tu. Ini adalah penalti sebabkan foul.
3: Betul, dalam perlawanan sebenarnya apabila penyerang ataupun pertahanan single nampaknya melakukan kekasaran daripada penyerang Bediam yang memungkinkan dan dah pun ditetapkan sebagai penalti. Diberikan untuk pasukan Belgium di minit 122 waktu ini.
4: Saya juga rasa sangat kecewa sebab tak lama je lagi nak habis untuk ke penentuan sepakan penalti.
3: Dah menangis pun di tengah padang.
4: Dah menangis dah
3: yang melakukan kesalahan tersebut.
4: Adakah dia pura-pura kesakitan?
3: Mungkin.
4: Sambil-sambil kita menantikan sepakan penalti pada waktu ini, kami juga nak kongsikan lah antara perlawanan lain yang dah berlangsung pagi tadi antara England dan juga Congo. Harry Kane menjadi wira apabila meledak dua gol pada minit ke-75 dan 86 untuk melengkapkan kebangkit Thailand. Namun Congo telah mengejutkan England dengan gol seawal minit ke-7 menerusi Brian Kipinga. England ketinggalan hampir sepanjang perlawanan sebenarnya.
3: Betul, dan memang pujian diberikan kepada pasukan Congo yang memang beranilah untuk bentang berani mereka. Apabila dilihat terlalu banyak tak terkira percubaan-percubaan bahaya yang dilakukan pasukan England yang menuju ke gawang pasukan Congo tadi tau.
4: Betul, dan walaupun tersingkir, Congo mendapat pujian kerana aksi berani dan juga disiplin mereka. Penjaga gol mereka Lionel Mpasi turut mempamerkan beberapa aksi menyelamat yang cemerlang lah. Okey, dan sekarang ni Lukaku.
3: Itu dia bintang sensasi sekarang Belgium. Lukaku nampaknya akan mengambil sebagai penalti ini. Adakah berjaya ataupun tidak?
4: Sama-sama kita nantikan. Nampaknya pasukan Senegal sedang menenangkan penjaga gol mereka.
3: Mungkin ada bacaan doa mungkin.
4: Baca doa
3: yang dibaca untuk menidakkan sepakan penalti di minit ke-124 waktu ini. Sangat-sangat mendebarkan. Mestinya dapat lihat juga penonton-penonton atau penyokong Senegal dah mula rasa kecewa lah sebab dia memang akhir lah.
4: Tidak senang duduk lah. Dan mungkin penjaga gol Senegal boleh
3: Buat
4: kejutan.
3: Betul. Sama-sama kita nantikan. Okey.
4: Dan sama-sama itu juga antara perlawanan lain yang bakal berlangsung pada hari ini antara Amerika Syarikat dan juga Bosnia pukul 8 pagi. Dan 3 pagi ini akan berlangsungnya perlawanan antara Spanyol dan juga Austria. Okey.
3: Dan nampaknya masih tak sempat lagi. Ataupun nak tunggu baby.
4: Nak sempat dah. Bukan Lukaku yang ambil.
3: Bukan Lukaku, tukar orang
4: kamu jua.
3: Okey, nampaknya.
4: Okey, tak apa. Okey, dan
3: itu dia gol nampaknya untuk Belgium 3-2 waktu ini. Nampaknya saya akan mengesahkan ataupun dah pun sangka kaki mereka lah.
4: Selangkah lah.
3: Untuk 16 terbaik.
4: Dan waktu belum berakhir lagi. Mungkin ada kejutan lagi lepas ini di Senegal. Okey, baik. Nantikan. Dan pastinya kami akan beri banyak lagi maklumat menerusi Kopi Bola Pagi dan juga dari semasa ke semasa lah.
3: Ya, itu bersama kami di KLFM.
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini baru KL.

0: Yang lagu persembahan Hazam dengan Semacam Pandora membawa kita ke pukul 6.50 minit pagi. Waktu ini rentak pagi KL.
1: Okey, dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM. Dan selepas itu macam biasa ada apa yang tular untuk anda. Dan kami juga dah buat naik 3 video tular di Facebook kami. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar anda.
0: Ya, yeah, dan keputusan penuh untuk perlawanan Belgium dan Senegal telah pun tamat perlawanan dengan keputusannya Belgium melayakan di kepusingan 16 terbaik menewaskan Senegal 3 gol berbalas 2.
1: Ya, dan pastinya perlawanan yang sangat dramatik di minit-minit akhir. Tiba-tiba ada penalti pula.
0: Aduh, tak sempat nak tengok 5 orang sepak ataupun 10 tapi seorang je sepak Belgium sepak tadi dah pun memenangi perlawanan tersebut. Okey.
1: Tu ya, ada nampakkan rezeki, tapi tak apa, tahniah Belgium. Dan pastinya kejap je lagi ada perlawanan perlawanan lain yang akan menanti anda. Sama-sama saksikan je di TV OK, di Sukan Plus, juga di RTM Play.
0: Ya, betul. Perlawanan antara Amerika Syarikat menentang Bosnia Herzegovina. Baik, jom dengarkan dulu Taylor Swift dengan Applied untuk anda menerusi
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

80,000 pengguna manfaat Budi Diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian, terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel, setiap hari proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baik lah. Dapat mengurangkan beban rakyat, terutama yang ulang alik guna diesel, dan prosesnya pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya, dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Aitinin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan.
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu kita dah plan cukup-cukup, dan tiba-tiba RM1 tu dia kacau sikit. So bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja, alright. Satu lagi, of course you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your

0: own bank, but now there is no charges. You just doorstep, you can go any bank, so you can save time.
1: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku Madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
2: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
3: Untuk student macam saya, bagi tu dah memudahi dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda tu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
4: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
5: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
1: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
6: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu, malah permulaan satu rencana untuk menubuhkan pembinaan prakarsa digital yang enggak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
1: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
6: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input and I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol, termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM, Lumut, disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyibuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: KL.
1: Ya, kan FM baru KL. Terima kasih Twitter bersama kami. Jam yang kedua untuk rentak pagi KL hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026, bersama saya Putra Azwan dan juga IP Syafiq.
2: Dan kabilah yang digelarkan sebagai AP1.
1: Setiap kali jumpa je bertukar,
2: tukar-tukar nama.
1: Mantap.
2: Biar meriah sikit.
1: Versatile.
2: Okay. Baik, ini antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk anda pada waktu ini yang sedang memandu di Lebuh Raya Best Raya. Trafik perlahan di UPM ke Sapura, juga perlahan dari Balakong ke Seri Kembangan, Salak Selatan ke Pusat Bandar, juga perlahan dari Istana Link ke Jalan Istana. Trafik juga perlahan arah timur ke Wajipan Susur ke Subang Jaya, juga perlahan di Bukit Rimau ke Haikom. Dan trafik perlahan selepas keluar dari Sungai Plaza Tol Sungai Besi, juga menghala ke Pusat Bandar. Hati-hati memandu. Dan pengaktifan Smart Lane dari kilometer 3.2 ke kilometer 9.2 arah utara, dari Setia Alam ke Syah Alam, dan kilometer 11.2 ke kilometer 13.3 arah utara dari Petron ke Subang, lorong kecemasan boleh digunakan di lokasi kenderaan ringan, boleh menggunakan smart lane. Okey.
1: Itu yang tadi yang betul-betul dapat kami kongsikan. Jika anda mempunyai lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133909772.
2: Okey. Baik, hari Sabtu ini 4 Julai 2026, kami nak ajak anda buat ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang suka menyanyi, yang boleh menari, yang boleh membuat persembahan yang baik untuk keuji bakat bintang kecil 2026.
1: Hari Sabtu ini 4 Julai bermula pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri Kota Media. Dan pastikan anak-anak anda tu berusia 7 hingga 12 tahun dan tidak pernah lagi merakamkan sebarang lagu ataupun secara komersial ataupun rasmi.
2: Dan juga mereka ataupun anda kena bawa salinan mic kit mereka yang jelas, gambar penuh berkurang 5R, dan borang penyertaan semasa pendaftaran. Ada yang WhatsApp, ada yang bertanya kami dekat mana nak mencari ataupun nak dapatkan borang tu. Boleh pergi kat media sosial kami, di Instagram ke, dekat Facebook ke. Dekat gambar uji bakat tu, dekat sebelah tu ada borang, dia boleh muat turun dekat situ.
1: Dan juga jangan lupa untuk bawa minus one ataupun bawa pen drive lah untuk lagu-lagu yang akan dinyanyikan oleh anak anda. Okey.
2: Dan pastikan lagu tu sesuai dengan anak anda lah. Anak-anak tu tiba-tiba nak nyanyi lagu helikopter turun ke padang, itu tak sesuai. Memanglah boleh nyanyi, tapi tak sesuai untuk pertandingan.
1: Jadi pastikan lagu-lagu yang boleh dibawa untuk pertanding lah.
2: Contohnya macam lagu Kamu Milik Aku Hanyalah Dirimu, lagu-lagu tinggi-tinggi je tu.
1: Okey, cantik-cantik. Saya akan beritahu lah pada anak-anak jiran saya supaya bawa lagu tinggi lah. Pesan daripada AP Syafiq ni.
2: Anak jiran awak pandai menyanyi?
1: Pandai.
2: Tiap-tiap hari lah mereka menyanyi.
1: Biasa dengan lagu yang awak nyanyi tu lah, lagu apa, Kenati, Jangan Kenati Aku tu kan. Biasa saya dengar.
2: Budak-budak pun dah pandai broken kan sekarang.
1: Betul-betul. Budak bukan apa, mereka mudah, mereka mudah akses dengan telefon kan.
2: Betul-betul, faham-faham.
1: Okey, baik, kejap lagi kita nak kongsikan juga video tu lagi, video tu lah kita pagi ini. Tapi dengarkan dulu lagu persembahan Faizal Tahir, Bencinta, untuk anda menerusi
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

tidak ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sebab 7.30 minit pagi. Ini adalah Rentak Pagi KL. Epi Syafiq dan juga Azwan temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan kita sudah pun memasuki ke ruangan Apa Yang Tular.
2: Ya, betul Zana. Untuk video kita yang pertama ini, kita nak bercerita mengenai kasih seorang kakak kepada adiknya.
1: Dikabarkan adik dia ni sepanjang kakak dia berkenaan adik dia, dia tak pernah minta apa-apa.
2: Okey.
1: Nak minta hadiah ke? Contohlah UPSR dapat 5A. Nak minta apa-apa. Lepas tu PMR pula dia apa PMR tak dapat,
2: dapat
1: 8A pun
2: tak
1: apa-apa. Dia tak menyusahkanlah.
2: Okey.
1: Lepas tu akak ni pun
2: telik lah.
1: tergerak hati nak bagi hadiah motor baru kepada adik dia.
2: Okey, itu yang dapat motor tu. Memang sedihlah dengan background muzik yang menyentuh jiwa
1: Itulah. Itulah macam saya dulu, macam saya nak sulung.
2: Okay.
1: Apa-apa pun kena minta kat mak ayah kan. Mak ayah pula bukan orang senang.
2: Jadi awak ada berikan apa-apa tahu untuk adik awak?
1: Untuk adik saya, saya tak pernah bagilah, tapi mereka tidak pernah berhenti meminta lah.
2: Terbalik pula lah Tip ni jangan minta.
1: Jangan
2: bila
1: minta.
2: Tak minta pun kita rasa nak bagi. Macam
1: betul,
2: tu.
1: Betul, betul lah. Barulah ada rasa ikhlas nak bagi. Kalau minta macam menekan-nekan tu, kita rasa nak bagi tau.
2: Oh gitu kisahnya ya. Betul juga menekan-nekan kita pun tak seronok nak bagi
1: Betul lah. Contoh lah macam isteri dengan suami. Isteri kan selalunya minta-minta. Tip dia jangan minta. Nanti isteri, suami akan terbuka hati nak bagi. Macam-macam isteri awak selalu minta-minta tak?
2: Macam tu pula Dia tak jugalah. Dia tengok keadaan lah. Ada benda pun memang hak dia, kita kena bagilah.
1: Betul lah.
2: Belum lah kan, laki kan provider.
1: Betul. Macam saya kalau ada pasangan yang minta-minta ni, saya akan cuba penuhi lah. Tapi kalau tak mampu nak buat macam mana?
2: Betul. Tapi itu dia, kesannya motor ni memang sesuatu yang besar lah.
1: Betul.
2: Kalau kakak bagi hadiah motor kepada adik yang kata dapat cemerlang dalam keputusan perpisahan ni.
1: Betul.
2: Okey. Baik. Anda boleh komen juga dekat video kami dah muat naik di Facebook kami KLFM yang baru KL. Dan kejap lagi kami bacakan komen-komen daripada anda. Tapi jom dengarkan dulu Alif Sate and the Loco. Senyum untuk anda menerusi
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, lagu bersemangat anda jumpa dengan pencuri hati yang menyebabkan manusia rentak pagi KL membawa kita ke pukul 7.40 pagi dan kita masih berbicara mengenai video yang pertama ini mengenai seorang kakak yang mengadakan sebuah motosikal untuk adiknya.
2: Bukan hadiah biasa-biasa tau. Dulu macam zaman saya nak dapatkan motosikal tu susah. Macam zaman kita lah.
1: Yelah.
2: Bila dah bekerja sendiri baru dapat motosikal. Tapi adik kita ni bertuah lah. Walaupun dia tak pernah minta apa-apa, akak dia ni tersentuh hati dan juga terbuka hati nak berikan hadiah untuk adik dia.
1: Hebat. Okay, kakak yang hebat ada hebat jugalah. Macam komen daripada netizen kita ini, antaranya kiriman daripada Putra Fauzi ni, katanya nak tanya ni dek, kakak yang bagi hadiah motor tu dia masih single lagi ataupun dah kahwin? Amboi, kemain lagi Putra ya. Mana tahu Abang G boleh jadi bakal abang ipar awak, merangkap bakal menantu mak awak. Kirim salam kat kakak awak ni dek.
2: Putra Fauzi ni bukan Putra Azwan bukan eh?
1: Bukan. Tak ada kena-mengena eh.
2: Rohainis Zanish katanya, alhamdulillah, pesan dekat adik guna motor tu berhemah lagi bijak. Jangan salah guna pergi merempit pula. Yang paling penting kena ada lesen.
1: Betul tu kan. Jangan merempit eh. Okey, dan Siti Saharah pula katanya, semoga digunakan untuk benda yang bermanfaat ini.
2: InsyaAllah. Baik, ada juga Sobri Daud katanya, kenapa mata pakcik pula yang bergenang?
1: Kenapa tu pakcik Sobri tu? Kenapa yang sebab sangat tu?
2: Betul lah. Belok video ni terang, tiba-tiba jadi kabur. Sebab ada air mata kan.
1: Ini mungkin tersentuh. Mungkin lagu background music tu kot.
2: Betul
1: lah. Okey, kiriman daripada Azri Akmat pula katanya, beruntung kau dek ada kakak yang sayang kamu.
2: Betul lah. Dia sebenarnya orang ingat rezeki tu hadir dalam bentuk duit, dalam bentuk harta. Tapi rezeki pun datang dalam bentuk lain. Contohnya macam adik-beradik yang baik. Ada adik-beradik yang bergaduh, rebut harta apa semua.
1: Betul kan? Rezeki juga kan. Yang mungkin kita terlepas pandang.
2: Kalau cakap rezeki je, itulah, inilah. Yang penting ada, masih lagi ada mak ayah, ada lagi kawan-kawan yang baik. Ada juga macam contoh dulu zaman sekolah, saya nak sulung kan. Tapi kawan-kawan saya selalu bagi hadiah dekat saya.
1: Rezeki kat situ juga kan.
2: Sebab saya yang paling tertarik, menarik dekat sekolah tu, ada dapat bunga.
1: Awak ni ketua apa, ketua pelajar lah?
2: Bukan. Sebab ramai yang terpikat dengan saya. Kan ada zaman-zaman ada bagi
1: bunga.
2: Pen bunga-bunga.
1: Bunga-bunga pula.
2: Pasal ada buah apple sepenuh hari.
1: Zaman
2: sekolah tu. Saya banyak dapat dulu. Tapi tak tahulah kenapa sampai sekarang masih single.
1: Kan hantar kat diri sendiri
2: Mungkin lah.
1: Okay, jom nak pergi ke video yang seterusnya, yang kedua ni. Itu video mengenai pasukan ataupun penyokong pasukan Jepun di Piala Dunia ni.
2: Dia memang setiap kali ada Piala Dunia, memang video-video dunia akan tular. Mereka ni selepas tengok satu perlawanan tu, mereka akan kemas lah tempat duduk, apa penonton tu ada botol air ke, ada sampah ke, mereka akan kemas diri.
1: Kan, walaupun pasukan mereka tewas. Jadi baru-baru ni kita lihat semalam lah, mereka tewas dengan Brazil 2-1. Penyokong-penyokong ni tetap tak berganjak dan tetap terus kemas sehingga bersih stadium tu. Barulah balik, baru keluar stadium.
2: Betul. Saya rasa kalau boleh nak di satu stadium pun tak dikemasnya, pakai penyapu pun tak kisahlah mereka. Dia memang disiplin yang diterapkan pada mereka sejak dia kecil lah.
1: Bagus. Tapi itu ada tular juga bahawa para isteri di Jepun, mereka adik setes tau. Katanya jangan rajin dekat stadiumnya. Kat rumah pun rajin juga.
2: Maksudnya mereka hanya kat stadium rajin, dekat rumah tak ada juga.
1: Macam-macam. Itu hanyalah, itu mereka punya setes lah. Kita pun baca je kan. Okay. Baik, itu video yang kedua. Jadi anda boleh tengok kalau belum tonton lagi di Facebook kami, KFN yang berdekat. Boleh komen juga. Kejap lagi kami bacakan komen-komen daripada anda.
2: Okay. Baik, yang memadu, semoga selamat ke Dusty and nasi anda. Dan untuk waktu ni, jom berhibur dengan lagu ini.
1: Lagu bersama Hafiz, masih jelas untuk anda menerusi
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, sebab 7.52 minit pagi. Ini adalah rentak bagi KL. Dan selesai sudah untuk video tular yang pertama tadi. Dan kita nak beralih pula ke video tular yang kedua.
2: Ya, betul. Ini mengenai video penyokong-penyokong pasukan Johor ni yang memang dah jadi orang kata rutin mereka. Setiap kali Piala Dunia ataupun apa-apa kejuangan kejohanan, lepas je selesai perlawanan, mereka akan kemas stadium sebelum keluar balik ke rumah.
1: Betul lah. Yang pastinya kita kena ikutlah budaya lebih baik ni, ataupun budaya-budaya yang bagus ni kita kena ikut dia, mungkin di pejabat, di rumah. Dan dapat meringankan beban isteri lah. Selalunya kita serahkan tugas bersih rumah dia dekat isteri. Kita buat sama-sama lah.
2: Betul bos, makin edak kasih sayang kan. Okay, baik, dan nak bacakan komen terus. Ini kiriman daripada Ana ni, katanya terbaik, teladan yang perlu dicontohi.
1: Dan was one, katanya Jepun juara dari segi imej yang baik. Walaupun mereka tersingkit dalam Piala Dunia, tetapi imej yang baik ni menyebabkan mereka jadi juara di hati semua peminat-peminat Piala Dunia lah.
2: Itu disebut-sebut oleh dunia. Okey, dan kiriman daripada Baba Izam pun katanya satu, kebersihan. Yang kedua, tanggungjawab. Yang ketiga, rasa hormat. Kita bagi motor ni.
1: Motor. Yang pastinya ini antara perkara yang boleh menaikkan imej orang. Tiga perkara yang boleh jatuhkan diri sendiri. Yang pertama, rasuah.
2: Okay.
1: Yang kedua, tak menepati rasa. Tak menepati masa. Okay. Yang ketiga,
2: wanita.
1: Cinggir.
2: Okey, kiriman daripada Bantin pula ni, katanya teladan yang perlu dicontohi. Sama lah macam kata Ana tadi.
1: Baik, Alip kata memang dah menjadi rutin mereka, dah kutip sampah ni. Mereka nak pergi mana-mana pun, mereka kena bawa plastik ke, bekas ke. Kalau ada sampah, mereka ambil.
2: Memang macam tu. Maksudnya memang ke dalam poket tu dah selesai ada plastik sampah. Tapi yang mereka bawa ni kat saja warna biru lah. Dan Gonzales pula katanya mimpi indah untuk cleaner stadium.
1: Betul lah.
2: Ya ke mimpi indah? Yang bersih kat bagian Jepun je.
1: Betul.
2: Bagian Brazil
1: betul lah. Yang apa nama, peminat-peminat Jepun ni dibersihkan satu stadium.
2: Tak, tempat mereka je lah. Satu kerja pun nak pusing satu stadium.
1: Itulah, saya pun dah mula dah ikut macam tu. Saya pergi mana, saya akan bawa plastik sampah dalam saya punya poket lah.
2: Bagus lah.
1: Betul.
2: Disebabkan Piala Dunia ke macam mana?
1: Sebelum tu lagi.
2: Memang dah habitat pula.
1: Habitat. Mana-mana saya tak boleh tengok sampah. Saya rasa macam rimas tengok sampah apa semua. Kadang-kadang saya ambil penyapu, saya akan jadi cleaner. Dekat office pun saya akan bersihkan ni.
2: Itu nampak. Ada nampak lah awak macam tu. Awak ada OCD ke macam mana?
1: Tak ada, bukan OCD. Saya
2: nilai murni lah, dipupuk sejak kecil.
1: Untuk menunjukkan yang saya ni seorang yang pembersih lah.
2: Mantap. Contoh lah Epic Syafiq juga. Sebab tu Epic Syafiq sokong Korea kan tahun ni.
1: Sokong Korea, tapi Korea pun dah tersingkir.
2: Tak apalah. Okay. Baik, itu dia. Selesai untuk video yang kedua. Untuk video bersihkan stadium sebelum pulang oleh penyokong Jepun. Untuk video ketiga ni, masih lagi sukan ni, Epi.
1: Masih lagi sukan. Tapi akak ni macam nak gula-gulakan kita je. Baru lagi berapa langkah, dah 200 meter. Baru pulangkah, dah 2 kilometer. Sedangkan pondok kat belakang tu masih lagi yang sama.
2: Sama eh. Siap singgah makan durian lagi eh.
1: Boleh singgah RAR. Makan-makan lagi apa semua. Aduh, dahsyat akak kita ni. Adakah akak-akak ni digula-gulakan kita ataupun kita yang digula-gulakan?
2: Jadi anda boleh sahihkan bila tersebut fake ataupun tidak. Anda boleh pergi ke Facebook kami, KFN ini baru KL, komen betul ke ataupun gula-gula yang kita ni.
1: Dia gula-gula yang manis ke gula-gula yang masam?
2: Komen kat sana, kejap kami bacakan komen-komen daripada anda. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Hujan dengan Pagi yang Gelap, rentak bagi KL.
0: Baru KL.